0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa memetau, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
2: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah di pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar yang sudah sarapan pasti sudah merasa lebih berenergi gitu ya. Atau mungkin saat ini ada yang masih bingung mau beli sarapan apa. Mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya rekomendasi makan sarapannya. Yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan pendengar. Tadi informasinya di sekitar lampu merah saya bulu gitu ya. Ini ada sedikit eksiden gitu ya. Ada sedikit insiden yang terjadi. Ini ada sebenarnya seperti bukan kecelakaan juga ya. Tapi ada informasi bahwa anak SD tertabrak sepeda motor gitu ya. Ini mudah-mudahan informasinya bisa lebih lengkap untuk Anda yang mungkin saat ini ada di lokasi kejadian, boleh disampaikan ya terkait dengan informasi insiden yang terjadi di dekat lampu merah saya bulu ya. Dan ada informasi juga dari 0818 0871 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Bang, selamat bertugas sampai tuntas, semoga semua kru sehat selalu. Absen Sukat Ciputat Gang Pansar, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Sukat ya, terima kasih banyak nih sudah setia bergabung ya di Banten Pagi. Kang Sukat, boleh update informasi juga dong kalau di Ciputat saat ini seperti apa cuacanya, boleh share juga ya, sharing. Dan untuk pendengar lain di Banten menyapa untuk jam 8 pagi nanti kami hadirkan untuk Anda terkait dengan SPMB Kota Serang 2026, seleksi transparan dengan pengawasan ketat untuk pemerataan pendidikan. Nah, ini untuk bunda-bundi yang anaknya mungkin sebentar lagi akan bersekolah baik di jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, ini mungkin bisa disimak ya, dan yang ingin bertanya boleh ya, bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengajak masyarakat membudayakan kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran kasus demam berdarah dengue ataupun DBD di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD seiring tingginya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, penyakit mulut dan kuku ataupun PMK masih menjadi tantangan utama bagi peternak sapi menjelang Idul Adha 2026. Kondisi tersebut diungkapkan peternak sapi Jawara Pandeglang, Muhammad Ari Praganta, saat membahas perkembangan usaha peternakan sapi di wilayah Banten. Menurut Ari, tingginya lalu lintas pengiriman sapi menjelang Idul Adha membuat risiko penyebaran penyakit ternak semakin meningkat. Karena itu, peternak harus memperketat kebersihan kandang dan rutin melakukan vaksinasi. Sekian kilas berita pagi ini, penyiar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa di hari Selasa ya, 12 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema SPMB Kota Serang 2026, seleksi transparan dengan pengawasan ketat untuk pemerataan pendidikan. Dan kita akan bahas bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Bapak Ahmad Nuri. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Pak Nuri. Assalamualaikum Pak Nuri, selamat pagi Pak Nuri. Pak Nuri, apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Oke, baik. Pak Nuri mungkin bisa di unmute ya Pak, karena di kami suaranya masih belum terdengar Pak Nuri.
2: Baik. Halo, ada
1: Bu. Oke, sudah terdengar Pak Nuri. Selamat pagi Pak Nuri.
2: Pagi.
1: Kabar baik Pak Nuri hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik sehat.
1: Pak Nuri, kita akan membahas terkait dengan SPMB di Kota Serang 2026 gitu ya. Apalagi terkait dengan seleksi transparan dengan pengawasan ketat untuk pemerataan pendidikan tentunya ya. Nah ini tapi apakah sistem penerimaan tahun ini Pak ini berbeda dengan tahun sebelumnya atau seperti apa Pak Nuri?
2: Dengan tahun sebelumnya SPMB ini tidak ada perubahan yang substansial. Itu tetap menggunakan 4 jalur Bu, sama jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi dan mutasi, itu sama posisinya. Cuma memang ada beberapa perbedaan sedikit, misalkan pada jalur domisili itu SPMB sekarang itu 50%, pada jalur prestasi 25%, pada jalur afirmasi 20% dan mutasi 5%. Itu aja, kalau dulu kan domisili 60%.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja saya kira. Secara substansial yang merubah secara tidak ada ya. Semua menggunakan sistem online dan ini sebagai antitesa dari sistem PPDB yang dulu manual sekarang sudah online. Saya kira ini dalam kerangka menuju penerimaan murid yang transparan, akuntabel dan pemerataan pendidikan dalam konteks pelayanan pendidikan ya. Saya kira itu.
1: Oke, okay, berarti masih sama, masih 4 jalur begitu ya Pak Nuri ya. Tadi domisili 50%, kemudian juga prestasi 25%, kemudian ada afirmasi 20% dan juga mutasi 5% gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kalau untuk prestasi apakah prestasi akademik dan non akademik atau seperti apa Pak Nuri?
2: Ya, prestasi itu ada 3, prestasi akademik, prestasi non akademik atau kemampuan, dan sekarang prestasi spiritualitas lah. Jadi prestasi akademik misalkan dilihat dari rapor, prestasi kemampuan non akademik dia lihat dari kemampuan dia di bidang budaya, di bidang olahraga, di bidang seni ya. Kemudian di bidang spiritual dan keagamaan mungkin juga dia mampu menghafal atau juj tahfidz di dua juz lah kira-kira, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfidz yang kredibel. Dan saya kira itu yang paling indah yang bisa menjadi jalur prestasi itu. Harapan saya pada jalur prestasi ini juga menjadi sebuah kekuatan dalam proses SPMB ini, agar memang jalur yang 20% itu terisi dengan baik di Kota Serang ini.
1: Baik, tadi Pak Nuri juga sampaikan bahwa untuk tahun ini juga sudah online begitu ya Pak ya. Tapi mungkin bagaimana sistem pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik titip menitip siswa begitu Pak? Ataupun ada kecurangan dalam proses seleksi, seperti apa Pak Nuri?
2: Jadi gini, proses SPMB dengan online ini saya kira memang kita dalam rangka mengeliminasi atau mengeliminir tingkat kecurangan atau menghilangkan kecurangan. Kalau ini kan semua basis sistem semuanya. Jadi dalam mekanisme pendaftaran juga pakai portal SBMP, Dinas Pendidikan, itu bisa diakses oleh publik dan itu semuanya by system. Kita juga memantau, kita akan membentuk tim pengawasan dan tim monitoring yang dari internal kita, yang terdiri pengawas dari kita, kita akan melakukan pengawasan. Dan publik juga bisa melakukan pengawasan terhadap SPMB ini agar prosesnya akuntabel, transparan, dan berkeadilan saya kira. Ini penting juga di sana. Dan yang kedua, kita juga sudah tadi sampaikan di rapat, termasuk di apel pagi tadi ini, pagi kita dalam SPMB tahun ini memilih tagline bahwa melayani dengan hati tanpa gratifikasi. Melayani dengan hati, artinya setulus hati mengikuti proses mekanisme SPMB sebagaimana juknis yang telah diterangkan di Pak Wali Kota, dan kita mensosialisasikan bahwa SPMB ini adalah berlaku untuk publik sebagai bentuk layanan pendidikan yang berkeadilan, transparan. Dan kita tanpa ada transaksional apapun. Jika di satuan pendidikan ada yang coba-coba melakukan tindakan itu, maka kita akan berikan sanksi. Dan ini sudah ada dalam juknis, nah. Ini sudah diterapkan dalam juknisnya, yang juknis nomor 104 tahun 2025 kemarin sudah ada memang mekanisme pemberian sanksi bagi satuan pendidikan yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ditentukan oleh juknis, saya kira. Itu saya kira. Yang ketiga, Bu, kita juga akan membuat ruang pengaduan dalam pelayanan pendidikan ini. Itu bisa juga dari LSM, entitas masyarakat, entitas pendidikan, semuanya kita bisa memberikan masukan, aduan, bahkan kritik konstruktif bagi kita dalam proses kelancaran SPMB ini agar resulnya berlaku dengan baik, dan masyarakat dengan SPMB dengan online ini ya, dengan merasa tenang, adil, dan ini adalah bagian penting dalam proses transformasi pendidikan menuju pendidikan yang cerdas, berbudi, dan peduli Kota Serang.
1: Baik. Nah, ini berarti memang menyediakan ruang pengaduan. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak. Ruang pengaduannya bisa disampaikan ke mana gitu, Pak?
2: Ruang pengaduan itu akan dibuat di sini, yang kita akan ada tim pengawasan dan nanti ada tim pengaduan di sini, akan berkolaborasi nanti yang dilakukan di tiap hari di selama proses penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 29 Juni nanti pembukaannya. Pada tanggal 9 lagi pembukaannya sampai tanggal 2 Juli itu prosesnya kita akan buka pra dan pasca, ya kan? Kita buka ruang itu dan terdiri dari pegawai dinas pendidikan, terus juga dari pengawas, dari entitas pendidikan, misalkan dari dewan pendidikan kita akan libatkan untuk memberikan proses pengaduan-pengaduan dalam konteks pembenahan ini, saya kira. Ini dilaksanakan tepatnya lokusnya di dinas pendidikan, tapi kita langsung akses ke satuan pendidikan di 221 sekolah negeri dan 29 SMP negeri yang ada di kita semua. itu yang kita lakukan. Ikhtiar-ikhtiar itu yang kita akan lakukan dalam rangka SPMB ini, sebagaimana visi wali kota, sebagaimana juknis wali kota, sebagaimana gagasan cita-cita besar para the funding para the pendidikan yang hari ini transformasi pendidikan menuju SPMB online ini, saya kira.
1: Baik. Tadi disampaikan oleh Pak Nuri juga bahwa semua pendaftaran ini sudah online begitu ya, Pak, by system untuk meminimalisir kecurangan begitu ya, Pak. Tapi kalau sudah berbasis digital, Pak, ini sejauh mana mungkin kesiapan sistemnya? Bagaimana mungkin kalau nanti muncul keluhan server lambat saat pendaftaran sekolah online? Apa mungkin antisipasinya, Pak Nuri?
2: Kita sudah siapkan, ya, kita siapkan di ada apa internetnya kita siapkan agar tidak nge-gym, agar tidak ngedown, agar misalkan tidak lambat dalam konteks penerimanya. Kita persiapkan sistem internet dan digitalisasi dengan perangkatnya, kita sudah siapkan. Alhamdulillah mudah-mudahan rapi dan tidak ada kesulitan publik untuk bisa mengakses atau mendownload atau daftar lewat online itu. Memang gini, kalau bicara tentang teknologi, pastikan ada misalkan, pastikan karena banyak yang akses tuh ya, itu banyak lah ya, misalkan daya tampung SMP aja 8.559 itu kan, pasti yang daftar itu kan pasti akan lebih banyak gitu, Bu, ya kan? Itu saya kira akan lebih, misalkan sekarang pengeluaran SD aja diperkirakan itu 13 ribuan, artinya kan ada belasan ribu yang akan daftar ke SMP, itu kan pasti untuk mengakses di portal kita, dan internet pasti akan mengalami sedikit kendala, tapi kita sudah siapkan perangkat-perangkat yang memadai lah untuk itu semua.
1: Berarti sekitar 100% mungkin ya, Pak, untuk kesiapan sistem ya?
2: Ya enggak sih 100% maksudnya karena manusia ikhtiar lah 95% lah kita siapkan
1: Okay.
2: semua.
1: 95%.
2: Kan, ya, 95% kita siapkan semua artinya kan kita takut 100% kan nanti Tuhan berkehendak lain itu kan kita tetap ikhtiar doa, ikhtiar ada suprarasional yang memang langit yang menentukan arah kebijakan manusia yang selama ini ikhtiar itu, Pak.
1: Okay, luar biasa, Pak Dori. Pak Dori, tapi bagaimana mungkin, Pak, soal itu untuk siswa yang mungkin berada di wilayah padat penduduk nih, Pak, ya. Tetapi mungkin kuota sekolah negerinya terbatas. Ini seperti apa? Apakah ada kebijakan lain atau seperti apa, Pak Dori?

0: Dan itu kan saya kira cukup memadai dengan daya tampung seperti di SMP 1, SMP 2 yang 495 kira-kira yang sudah ditetapkan. Kira-kira gitu, Bu, yang melakukan ikhtiar-ikhtiar itu, Bu.
1: Berarti memang sudah dipeta-petakan begitu ya, Pak, untuk daya tampungnya
0: sudah
1: sendiri?
0: Sudah ada pemetaan, Bu. Sudah ada pemetaan daya tampungnya. Semuanya itu kan daya tampung. Misalkan saya contoh, misalkan daya tampung ya SMP Negeri Kota 1 Kota Serang itu kan 11 rombel, jumlah rombelnya 45 gitu tuh, Bu, tuh ya. Ini kan karena kita melihat bahwa jumlah penduduk di perkotaan di SMP 1 itu kan dengan radius itu kan 2 kiloan, Bu. 2 kiloan radius, 2 kiloan. Dari menggunakan radius dari supply itu kan sekitar 2 kiloan, Bu. Jadi itu kan di daerah padat, Bu, posisinya dengan menggunakan domisili. Tapi kita menggunakan jalur yang prestasi yang 25% itu, mudah-mudahan itu mampu mengakomodir seluruh layanan pendidikan yang ada di tempat-tempat yang padat penduduk, yang angka minat belajarnya juga tinggi di sana itu ya. Itu dan angka kelulusan juga lumayan, sudah dihitung pemetaan seperti itu, Bu.
1: Oke, baik. Tapi kalau bagaimana, Pak, kalau ada calon siswa yang mungkin berasal dari perantauan dan juga belum mengurus administrasi. Nah, ini apakah ada kebijakan lain atau seperti ya, apa?
0: Dimutasi itu, Bu. Dimutasi nanti ada surat keterangan domisili, dimutasi dan surat keterangan orang tuanya, kakak orang tuanya, keterangan apakah karena mutasi itu karena dinas, perpindahan dari misalkan dari Jogja ke sini, dan orang tuanya misalkan kerja di salah satu instansi, dan itu ada keterangan dari situ, dan kita akomodir ada 5% dari mutasi itu. Saya kira itu kita memberikan layanan pendidikan yang mudah, saya kira, kalau pakai jalur mutasi itu. Saya kira 5% itu ya memadailah dari jumlah 5%, misalkan sekitar ada 495 di SMP 1 jalur mutasinya, berarti kalau 5% sekitar ada 20-an, Bu. Kalau 10%-nya kan sekitar 49 ya. Sekitar 20-an, contoh jalur mutasi kalau 5%. Itu kan 20% itu saya kira orang tua murid yang mau ngisiin sekolah dari karena mutasi dari ke sini ada sekitar 20-an, contoh kasus 20-an untuk ketika mereka tinggal di radius SMP 1 dengan jarak 2 kilo dari jarak sekolah, kira-kira gitu, Bu. Jadi saya kira tidak ada yang sulit, Bu, pelayanan pendidikan ini. Saya kira semuanya sudah diatur di regulasi di Dukcapil itu, Bu. Gitu saya kira.
1: Oke, baik. Apakah ada evaluasi, Pak, dari pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya yang mungkin menjadi perhatian khusus pada tahun ini?
0: Ya, ada. Evaluasi kita pertama ada. Evaluasi pertama adalah konteks sistem. Sistem itu, perangkatnya itu memang kita menjadi bahan evaluasi. Bahwa pertama adalah kemampuan internet untuk menampung, publik mengakses itu supaya tidak terjadi jamping atau misalkan terjadi down lah kira-kira ya, atau keterlambatan, itu juga menjadi evaluasi bersama. Yang kedua, evaluasi untuk sekarang mulai guru-guru atau panitia SPMB di satuan pendidikan, kita sudah mulai sosialisasikan sesuai bagaimana komitmen kita melayani dengan hati tanpa gratifikasi. Sampaikan bahwa jangan sekali-sekali melakukan SPMB sebagai sebuah instrumen bagi transaksional, jangan. Kita akan komitmen bahwa ini adalah bersih, clean, clear, dan berkeadilan. Saya kira itu menjadi komitmen kita bersama, jangan sampai. Yang ketiga, jika kita sosialisasi ke publik tahapan-tahapan ini melalui media sosial, melalui portal, melalui komunikasi dengan ini juga, agar publik juga lebih mudah mengakses dan menyerap informasi yang kita sampaikan, agar SPMB ini tidak terjadi gap yang begitu jauh antara layanan pendidikan dengan publik, termasuk dengan pelayanan pendidikan untuk bisa publik mengakses ke SPMB ini di masing-masing wilayah lah kira-kira.
1: Baik. Tapi kalau sejauh ini, Pak Nuri, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan seperti apa, Pak Nuri?
0: Ya, tantangan besar itu adalah memang banyak beberapa hal. Tantangannya pertama dalam teknis penerimaannya, pertama di internetnya tantangan dia. Yang kedua, faktor internal di satuan pendidikan yang di bawah naungan pendidikan itu memang perlu juga ada public awareness, kesadaran publik bagi mereka bahwa SPMB ini adalah salah satu cara pemerintah melakukan proses penerimaan yang berkeadilan, akuntabel, dan mengikuti zaman, adaptasi lah itu lewat digital. Ini adalah satu proses, dan tantangan besar kita harus lebih mengantisipasi.

0: bahwa mereka juga harus memiliki adaptasi dengan kondisi ini. Dan tantangan ketiga adalah mentality, mentality bagi internal kita, bahwa kadang-kadang ada godaan nih, ini gimana nih titip pakai transaksional seperti ini. Nah, kita sampaikan bahwa watak dan karakter itu harus kita reduksi, watak kita harus mencoba bersih dalam konteks SPMB ini. Ini saya kira tantangan terberat kita. Dan tantangan terempat adalah di ruang-ruang publik itu diskursus masalah PMB ini menjadi riuh riah, menjadi hal yang memang yang gandrung ya, publik mendiskusikan ini, dan mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan harapan, transparan, adil, dan clear, terbuka, dan bersih lah kira-kira itu harapan.
1: Oke, baik. Sebenarnya. Berarti memang beberapa di antaranya.
0: Dukungan juga publik, dukungan publik, seluruh entitas pendidikan, saya perlu dukungan, butuh kritik juga, perlu masukan juga, dan bahan evaluasi kita bersama. Gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang beberapa di antara tantangan yang dihadapi ini ada internet, kemudian mentalitinya tadi, begitu ya Pak Nuri. Tapi Pak Nuri, secara keseluruhan mungkin berapa siswa yang diterima di Kota Serang untuk SMP ataupun SD mungkin Pak Nuri?
0: Jadi gini, untuk SMP daya tampung kita 8.559, itu ya daya tampung kita nih. Terus untuk SD daya tampung total sekitar, nah di sampai negeri saja 13.814. Yaitu SD itu SD negeri ya. Daya tampung total di swasta negeri itu 16.178 ya. Rombel juga rombel di SD itu sekitar 513 ya, negeri dan swasta itu. Kalau jumlah rombel di SD, SMP itu adalah 212. SMP okay. 8.556 kira-kira. Okay. Yang paling krusial itu yang di SMP ini, yang jenjang SMP yang kadang-kadang pelik lah.
1: Yang kadang-kadang pelik, dan juga ini mungkin bagaimana peran sekolah sendiri Pak Nuri untuk memastikan informasi penerimaan ini tidak simpang siur Pak di masyarakat.
0: Ya, makanya tahapan-tahapan ini kan sekarang tahapan sosialisasi nih. Pembukaan nanti pendaftaran kan tanggal 29 Juni. Nah, sekarang ini tahap sosialisasi kepada publik menggunakan konten-konten, menggunakan portal atau menggunakan sosialisasi langsung ke masyarakat lewat media mainstream. Ya, itu sudah kita lakukan semua agar publik bisa mengakses dan informasi ini terserap dengan utuh di di tengah-tengah publik ini. Itu kita terus gelorakan mulai hari ini. Salah satunya adalah RRI yang telah memantik duluan dalam jangka mencerahkan dan memberikan informasi yang utuh, bahwa yang bicara adalah Kepala Dinas Pendidikan yang hari ini sedang ikhtiar melakukan proses SPMB dengan mulai dengan hati tanpa gratifikasi dan sosialisasi kepada publik. Ini salah satu contoh yang paling nyata dan real, dan saya yakin akses dan informasi ini tersampaikan di ruang publik itu.
1: Ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Nuri, ini kalau ada masyarakat mungkin Pak yang menemukan dugaan kecurangan Pak ataupun manipulasi data begitu ya, kemana mereka bisa melapor Pak Nuri?
0: Ya kan ke kita, kita buka ruang pengaduan itu. Kita buka ruang pengaduan yang saya sampaikan dari awal, kita akan membuka ruang pengaduan yang disiapkan di Dinas Pendidikan untuk menerima keluhan dan manipulasi data-data. Kita akan cross check semua. Dan kita akan uji forensik bila perlu untuk memastikan tentang manipulasi data tersebut. Itu saya kira.
1: Oke, berarti
0: langkah preventif yang kita sedang lakukan, dan langkah-langkah tegas yang jika itu terbukti terjadi manipulasi, kita akan berikan sanksi sesuai dengan jenis sanksi yang diberikan. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi semua telah merangkum dan mendeskripsikan dalam klausul-klausul Dignis. Kita di SPMB itu Juknis 104 lah.
1: Okay. Berarti memang ruang pengaduan tadi juga salah satu fungsinya untuk masyarakat mungkin yang ingin melaporkan terkait dugaan kecurangan gitu ataupun manipulasi data begitu ya Pak ya. Baik, Pak Nuri, kalau ada mungkin keluarga yang kurang mampu begitu ya, ini bagaimana Dinas Pendidikan sendiri memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu ini tetap mendapatkan akses pendidikan yang adil?
0: Ini pakai jalur afirmasi itu Pak.
1: Okay.
0: Jadi jalur afirmasi, ada jalur afirmasi yang 20% itu. Itu adalah salah satunya adalah memberikan akses pendidikan, layanan pendidikan yang berkeadilan bagi orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu. Ya, dengan dicantumkan PKH atau KPIP ya kan, Kartu Indonesia Pintar itu yang bisa kita jadikan rujukan, dan 20% itu misalkan dari 20% dari jumlah sekitar 8.559 dan jumlahnya itu berarti sekitar ada 1.600 Bu yang menjadikan jalur afirmasi atau pendekatan dukungan layanan pendidikan kepada orang tua atau masyarakat yang secara ekonomi dalam kemampuan yang lemah lah kira-kira itu ada sekitar 1.600-1.700 lah gitu. Angka yang cukup lah insya Allah mengakomodir masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dan ini diterapkan di uji juknis kita itu.
1: Oke, berarti
0: insya Allah, 20% ini saya kira mampu rampung jalur afirmasi lah.
1: Oke, berarti jalur afirmasi tadi untuk beberapa siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu gitu ya, Pak ya?
0: Kurang punya mampu, kurang mampu, terus difabel gitu, itu yang jalur yang kita gunakan gitu.
1: Oke, mungkin Pak Nuri, harapan dari Pak Nuri ataupun Dinas Pendidikan sendiri terhadap peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan SPMB yang bersih dan transparan ini seperti apa, Pak Nuri?
0: Saya berharap masyarakat adalah menjadi sebuah kekuatan baru dalam memberikan pengawasan kontrol ketat terhadap SPMB melalui beberapa jalur, baik jalur misalkan di media, jalur di pengaduan, atau jalur kritik juga di medsos. Karena masyarakat kan sekarang sudah banyak medsos tuh. Yang penting informasi yang ditangkap oleh masyarakat itu akurat dan memang berikan edukasi kepada masyarakat lain bahwa proses masyarakat adalah bagian vital dalam proses perumusan kebijakan pelayanan pendidikan. Karena pelayanan pendidikan itu diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat adalah menjadi subjek sekaligus inti dari pelayanan kita dalam satuan pendidikan maupun di kebijakan layanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Serang ini. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, masyarakat juga jangan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan masukan dan kritik dengan jalur yang tersampaikan. Jangan ewih pekawih bahwa ruang ini, layanan pendidikan itu kita melakukan proses pendidikan yang kuat karakternya, maka masyarakat pun harus juga memberikan keteladanan terhadap siswa atau anak-anaknya bahwa ini bagian dari proses membangun karakter yang terbuka, karakter yang sportif, karakter yang objektif dalam memberikan masukan terhadap SPMB ini. Adalah ini mata rantai dari proses pelayanan pendidikan yang ada di kita. Dan ini adalah bagian dari teladan yang harus diterima oleh calon siswa yang akan masuk ke jenjang pendidikan yang dipilih, baik SD, SMP maupun yang lainnya. Kira-kira begitulah. Gitu ya.
1: Oke. Baik, pesan dari Pak Nuri mungkin Pak kepada orang tua ini agar tidak panik Pak menghadapi proses penerimaan siswa baru ataupun mungkin imbauan juga untuk calon siswa dan orang tua menjelang dimulainya tahapan SPMB 2026.
0: Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan seluruh satuan pendidikan di Kota Serang ini sesuai dengan kewenangannya itu adalah berkomitmen melayani dengan hati dan tanpa gratifikasi. Kita akan menyajikan informasi-informasi dalam proses PMB ini secara terus-menerus, maka informasi itu diserap dengan utuh. Dan harapan kita mudah-mudahan SPMB ini sebagai sebuah proses proses seleksi siswa dengan 4 jalur itu menjadi bagian dalam pemerataan pendidikan menuju Kota Serang cerdas, berbudi, dan peduli. Dan ini adalah salah satu harapan kita bersama. Harapan selanjutnya bagi orang tua, doakan anak-anaknya agar diterima dengan kekuatan dan kemampuan dengan 4 jalur tersebut dan kelak mendapatkan ilmu, dan ilmu adalah cahaya, dan cahaya adalah untuk kepentingan kemaslahatan fid dunya wal akhirat. Kira-kira gitulah Pak.
1: Gitu ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Nuri sudah bergabung bersama kami Pak di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti tahapan-tahapannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya.
0: Ya, amin. Doanya juga. Terima kasih RRI juga.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Nuri. Mudah-mudahan juga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Pak dengan tema yang berbeda mungkin Pak Nuri.
0: Ya, siap.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Nuri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, makasih. Ya, salam hormat untuk semuanya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Selasa 12 Mei 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema SPMB Kota Serang 2026 Seleksi Transparan dengan Pengawasan Ketat untuk Pemerataan Pendidikan pendengar. Dan kita sudah berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Bapak Ahmad Nuri pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi ini.
2: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari cornbackhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergulau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bupati Lebak Amir Hamzah selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis ataupun MBG Kabupaten Lebak melakukan monitoring pelaksanaan program MBG ke Sekolah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, di mana kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sajira pada Senin 11 Mei 2026 kemarin, pendengar. Dan monitoring juga dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan juga ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG di Kabupaten Lebak, ya. Amir Hamzah juga bersama tim Satgas SPPG Lebak mengunjungi SMPN 2 Sajira dan juga dapur SPPG Lebak Sajira yang berada di wilayah Sajira Mekar, pendengar. Saat berada di SMPN 2 Sajira, pendengar, Wabub meninjau langsung proses pendistribusian makanan kepada para siswa penerima manfaat program MBG, begitu ya. Di mana Amir Hamzah juga berdialog dengan para guru dan juga petugas sekolah terkait dengan pelaksanaan distribusi makanan ini agar seluruh siswa dapat menerima makan bergizi gratis secara merata, begitu ya. Karena menurut Amir Hamzah, keterlibatan pihak sekolah juga sangat penting untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran, begitu pendengar. Dia juga menyampaikan bahwa para guru ini diharapkan membantu untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar sehingga seluruh siswa mendapatkan pelayanan makan bergizi gratis dengan baik, kata pendengar. Dan juga tim Satgas MBG Kabupaten Lebak juga melakukan pengecekan ke dapur SPPG Lebak Sajira ini untuk melihat secara langsung, ya, proses pengolahan makanan ini seperti apa, begitu. Dan pada peninjauan tersebut juga tim fokus melakukan evaluasi terhadap standar operasional dapur, begitu, mulai dari kebersihan alat masak, begitu pendengar, hingga sistem pengelolaan limbahnya, begitu. Dan Wabub menegaskan kualitas dan higienitas makanan ini harus menjadi perhatian utama demi menjaga kesehatan para penerima manfaat program, pendengar. Ia juga meminta pihak pengelola dapur ini untuk memperhatikan kandungan gizi pada setiap menu makanan yang disiapkan untuk siswa, begitu. Monitoring tersebut juga merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan, ya, yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak dalam mensukseskan program MBG, di mana program MBG sendiri juga diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan juga pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, begitu pendengar. Dan program tersebut juga menjadi langkah strategis pemerintah, ya, dalam mendukung tumbuh kembang anak agar lebih sehat, aktif, dan juga siap untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah, pendengar. Melalui monitoring rutin, Pemkab Lebak juga berharap pelaksanaan program MBG ini dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, pendengar. Diharapkan juga sinergi antara pemerintah daerah, kemudian juga pihak sekolah, ya, pengelola dapur, dan juga masyarakat ini dapat terus diperkuat demi mendukung keberhasilan program MBG di Kabupaten Lebak, pendengar, dengan kolaborasi yang baik. Kemudian program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan juga memiliki daya saing di masa depan, begitu pendengar. Di mana Pemkab Lebak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul di daerah. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pergiar Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan bantuan masyarakat ataupun banmas ya berupa sapi sebanyak 9 ekor ke Provinsi Banten Pergiar, dan 9 sapi seberat masing-masing lebih dari 1 ton itu akan didistribusikan ke kabupaten kota dan juga 1 ekor sisanya untuk Provinsi Banten begitu ya. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nasir ini mengungkapkan bahwa sapi banmas dari Presiden di Indonesia ini menjadi program rutin tahunan ke daerah gitu ya. Dan pada tahun ini Banten mendapatkan kuota 9 ekor sapi pendengar. Berdasarkan informasi juga di Stan Banten telah memilih sejumlah peternak lokal yang sapinya bisa dijadikan bantuan presiden begitu. Dan sejumlah petani merupakan peternak lokal yang memiliki sapi sesuai dengan kriteria pendengar. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nano Heriano, ini juga menyampaikan bahwa sapi banmas presiden ini akan didistribusikan langsung ke masjid di sejumlah kabupaten kota. Meski diakui di Stan memang belum menerima nama masjid yang ditunjuk ya oleh daerah masing-masing begitu pendengar. Sedangkan dalam memilih sapi banmas, pihaknya telah menentukan sejumlah persyaratan sapi yang dianggap memenuhi kriteria gitu. Untuk sapinya banmas biasanya jenis peranakan ongol ataupun PO, kemudian juga limosin dan juga simental ya, yang memang bobotnya ini bobot beratnya sendiri di atas 1000 kg ataupun 1 ton begitu pendengar. Dan untuk persyaratan lainnya adalah dari sisi umur ini harus sudah 2 tahun katanya. Kemudian juga ciri-ciri sapi yang sudah berusia 2 tahun itu seperti gigi juga sudah ada ataupun berganti 2 pasang katanya pendengar. Dan tidak cacat ya, seperti tanduknya tidak patah begitu, mata juga tidak buta, kemudian juga tidak cacat lah katanya begitu pendengar. Kemudian juga tidak memiliki telinga dan ekor yang putus katanya. Dan untuk pendengar mungkin kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya terkait dengan masjid-masjid mana saja yang disampaikan nanti untuk menerima banmas begitu ya. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bergear, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat, Bergear. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung Nugroho dan juga Sumarno. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama, pemerintah kota Serang menyiapkan bonus hingga 300 juta rupiah bagi kafilah berprestasi pada MTQ tingkat Provinsi Banten 2026. Dan bonus besar itu disiapkan untuk memacu semangat peserta sekaligus juga mendongkrak target kota Serang menjadi juara umum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini diingatkan untuk menjaga kondisi fisik, mental, serta perhatikan faktor cuaca. Cuaca ekstrim yang juga bisa kapan saja terjadi di Arab Saudi bisa menyebabkan kondisi fisik dan juga mental jemaah terganggu dalam menjalani setiap tahapan yang harus dijalani. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang di Banten siang ini 12 Mei 2026. Bersama saya Hasni Rahmawati, siap menemani aktivitas siang hari Anda pendengar dengan beragam informasi tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang masih sangat banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
4: Tentu, Nak. Ada apa?
3: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
4: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar moderasi beragama. Untuk hari ini bahasan kita adalah mengenai kurban, The Kurban Series 1447 Hijriah, siapkan kendaraan terbaik versimu. Nah, kira-kira seperti apa obrolan kita untuk siang hari ini? Kami sudah kedatangan pimpinan cabang Dompet Duafa Banten, pendengar, bersama dengan Bapak Mokhlas Pidono. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Niar. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, baik. Pak Mokhlas, ini kita lagi mau membahas mengenai kurban. Karena kan sebentar lagi kan kita hari raya kurban nih.
1: Betul, betul. Ya,
0: ada
1: betul.
0: Yang bilang lebaran haji, ada yang bilang hari raya kurban ya. Gitu kan. Nah, dari Dompet Duafa nanti persiapannya seperti apa kita ngobrol nanti. Ada satu editorial produksi kami dari Banten nih, Pak Mokhlas, yang mungkin bisa didengarkan terlebih dahulu ya, Pak ya. Kita dengarkan bersama, pendengar.
2: Ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan yang hadir setiap Idul Adha. Lebih dari itu, kurban merupakan simbol kepasrahan, keikhlasan, dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Tema Siapkan Kendaraan Terbaik Versimu mengajak masyarakat memahami bahwa setiap manusia sedang menempuh perjalanan hidup menuju ridha ilahi. Dalam perjalanan tersebut, diperlukan kendaraan terbaik berupa hati yang bersih, niat yang tulus, serta amal saleh yang konsisten agar langkah kehidupan menjadi lebih bermakna dan bernilai ibadah. Semangat kurban juga mengajarkan pentingnya pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Di tengah kehidupan modern yang penuh persaingan dan kecenderungan individualisme, nilai berbagi melalui kurban menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diperoleh dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari apa yang mampu diberikan kepada sesama. Ketika seseorang menyisihkan hartanya untuk berkurban, sejatinya ia sedang melatih empati sosial, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tema ini pun relevan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak hanya mempersiapkan kendaraan terbaik secara materi, tetapi juga membangun kualitas diri secara spiritual dan moral. Kendaraan terbaik dalam hidup bisa berupa ilmu pengetahuan, akhlak mulia, kepedulian sosial, hingga keteguhan iman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai itulah yang akan membawa seseorang tetap berada di jalur kebaikan dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana ibadah kurban dapat menjadi sarana pembentuk kepedulian sosial dan memperkuat kualitas spiritual masyarakat di tengah kehidupan modern saat ini?
0: Ya Pak, ini satu pertanyaan juga ya. Seperti apa sih sebetulnya kurban ini dalam membentuk kepedulian sosial gitu kan?
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Saya langsung sejarahnya saja Mbak Niar. Jadi sejarah tebar hewan kurban Dompet Duafa memang yang menginisiasi dan menjadi pionir dalam penyaluran kurban ini adalah Dompet Duafa. Jadi tahun 1994 di saat kurban menumpuk di perkotaan, saat itu di Jakarta banyak banget yang kurban Mbak Niar. Jadi bisa puluhan atau belasan ekor di satu masjid komplek, tapi di pelosok sama sekali tidak ada yang berkurban. Maka tahun 94 itu Dompet Duafa membuat sebuah masterpiece program bernama Tebar 999 Hewan Kurban. Targetnya 999, 1000 kurang 1 ya. Kayak nyanyian ya, 1000 kurang 1.
0: Kurang 1, kenapa tuh kurang 1 tuh?
1: Ya, ada mungkin karena angka 9 adalah angka ganjil yang disukai oleh Allah ya. Jadi pada waktu itu kemudian Dede mengumpulkan kurban dari orang-orang yang mampu untuk disebar ke pelosok. Salah satunya di waktu itu sejarahnya di awal itu ada Baitul Mal Etakwa, sekarang udah gak ada. Di Serang, itu awalan menyalurkan. Jadi Serang bagian dari sejarah. Nah, sejak saat itu Dompet Duafa kemudian dari tahun ke tahun mendapatkan kepercayaan yang semakin banyak dari masyarakat. Sehingga program Tebar Hewan Kurban kemudian diadopsi oleh banyak orang, Mbak Niar. Oleh banyak orang, banyak lembaga, ada yang dibikin kornet, ada yang dibikin sosis, bahkan sekarang sampai ke tingkat RT juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka menghimpun kurban dari kompleknya, disalurkan keluar begitu ya. Dulu tahun 94 tidak ada yang melakukan itu gitu ya. Jadi Dompet Duafa lah yang awalan menginisiasi atau membuat program seperti ini begitu Mbak Niar. Dan sampai hari ini Dompet Duafa masih konsisten untuk melakukan kegiatan tebar hewan kurban, dan setiap tahunnya 30.000 ekor hewan kurban kami salurkan ke seluruh Indonesia termasuk mancanegara. Palestina, Somalia, Myanmar gitu ya, Rohingya dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma di Indonesia kami menyalurkan hewan kurban, tapi juga di luar negeri yang sedang kena konflik begitu ya, konflik peperangan dan lain sebagainya, ataupun yang terkena bencana. Jadi Sampai hari ini kami masih konsisten melakukan itu. Dan konsistensi itu juga bukan sekedar di program tebar hewan kurbannya, tapi kami juga konsisten untuk menyalurkan dalam keadaan hidup, Mbak Aniar. Okay. Daging segar begitu ya. Kan banyak yang melakukan inovasi dijadikan kornet begitu ya, dijadikan makanan kalengan dan lain sebagainya. Kalau Dompet Dava sampai hari ini masih tetap konsisten untuk menyalurkan hewan kurban dalam bentuk daging segar kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Ada beberapa alasan ya, Mbak Aniar. Pertama, menyalurkan hewan hidup tentu ini dagingnya bisa dimanfaatkan dan semua orang nyaris menyukainya. Karena tidak semua orang menyukai makanan kalengan begitu, Mbak Nia ya. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa gotong royong. Karena kan mencacah, menyembeli, menguliti itu kan butuh gotong royong.
0: Betul.
1: Ya, gotong royong inilah sedang mulai hilang di masyarakat kita saat ini begitu ya. Jadi ketika orang kita berikan hewan kurban kemudian mereka mencacah, menyembeli, menguliti, terjalin gotong royong di situ antara satu dengan yang lainnya. Dan timbul komunikasi dan silaturahmi antar warga di situ, saling bercanda begitu ya, saling bergurau. Jadi nuansa itu yang kemudian ingin selalu ada dan kami ciptakan. Makanya kemudian kami tidak menciptakan makanan dalam bentuk kaleng begitu ya.
0: Baik.
1: Dalam bentuk kemasan.
0: Artinya dari 30 ribu hewan kurban atau daging segar yang di apa ya, distribusikan juga ke luar negara gitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini apakah juga daging kurban dari warga Indonesia ataukah mungkin juga ada warga negara lain seperti itu atau seperti apa yang diakumulasi dari Dompet Duafa?
1: Mayoritas dari warga negara kita sendiri. Karena kan banyak juga yang peduli terhadap Palestina. Nanti kami di Palestina akan bermitra dengan mitra yang ada di sana. Mitra yang ada di sana, nah mitra yang ada di sana itu kemudian nanti akan mencarikan hewan kurban untuk kita, baik itu unta, sapi, atau kerbau Palestina begitu ya. Itu kami kampanyekan, siapa yang mau silahkan. Artinya kita kan memfasilitasi masyarakat yang memang punya jiwa sosial yang mungkin pengen dagingnya dinikmati oleh orang atau oleh masyarakat Palestina begitu ya, yang memang kesulitan, atau masyarakat lainnya kayak Somalia gitu yang kemiskinannya luar biasa. Maka mereka juga bisa melakukan itu dengan harga Palestina dan dengan harga Somalia begitu.
0: Oke, okay, ini kan, cukup menarik ya.
1: Betul, karena kan kami ini bukan cuma lembaga nasional ya, tapi juga sudah skupnya sudah internasional, sehingga mitra-mitra kita pun banyak di luar negeri sana begitu.
0: Oke, okay. Ini kita. Ini menarik sekali ya, apalagi membawa Palestina yang dimana ini apa ya, harus terus digalakan ya dari kemanusiaan kita sendiri gitu, kampanye harus terus digalakan. Nah untuk masyarakat Indonesia atau umat Muslim di Indonesia nih, atau kita di Banten deh, kalau mau menyalurkan hewan kurban kita ke sana itu harus melalui Dompet Duafa itu seperti apa sih Pak, proses dan sistemnya?
1: Iya, jadi tebar hewan kurban atau sekarang namanya The Kurban Series.
0: The Kurban Series ya, dulu sesuai kan, dengan tema kita ya.
1: Iya, dulu kan tebar hewan kurban itu baru 2 tahun ini judulnya kami ganti dari tebar hewan kurban menjadi The Kurban Series. 2005-2002. Kenapa diganti The Kurban Series? Karena dulu itu kami hanya melakukan tebar hewan kurban. Yang dimaksud tebar hewan kurban itu adalah Mbak Niar transfer ke Dompet Duafa seharga domba. Kemudian dombanya kami salurkan ke wilayah yang membutuhkan. Jadi Mbak Niar sama sekali tidak menyaksikan, tidak melihat begitu ya. Jadi hanya nanti kami berikan laporan dokumentasi dan laporan penyalurannya. Nah, kenapa The Kurban Series? Sekarang di dalamnya bukan cuma tebar hewan kurban, tapi kami juga melayani orang-orang yang di daerahnya mungkin minim kurban, kemudian dia beli langsung dan hewannya minta dibawa ke rumahnya. Atau ke daerahnya. Itu juga kami layani, karena kan kita tidak mungkin juga paksakan dia untuk kita salurkan ke daerah lain, sementara di wilayahnya juga tidak ada kurban,
0: tidak ada
1: begitu.
0: Kurban,
1: jadi yang kedua kami layani jualan langsung seperti itu ya. Namanya Kurban Express.
0: Jualan langsung tuh seperti apa?
1: Baniar beli sapi ke kami, diantar ke rumah, kami layani.
0: Gitu. Jadi masih hidup tuh sapi ya?
1: Iya masih hidup. Jadi seperti beli langsung begitu, beli ke lapak gitu ya. Namanya Kurban Express. Jadi ada dua, dan yang ketiga kami juga membentuk jejaring-jejaring di daerah-daerah. Jadi ada kami bentuk mitra-mitra untuk juga mereka menghimpun atau mengajak masyarakat untuk berkurban melalui mitra tersebut. Jadi perpanjangan tangan kami begitu. Kalau agen seperti agen begitu, Mbak Niar. Sehingga ada 3 bisnis proses di dalamnya, yang nama THK sudah enggak relevan lagi, kemudian diganti dengan The Kurban Series.
0: The Kurban Series. Ya. Ini kan namanya kan ada bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Apakah karena emang ini penyalurannya keluar juga gitu, akhirnya nama ini dirubah? gitu kan. Pasti ada alasan tertentu dong.
1: Betul. Kita juga kan menyalurkan keluar ya, supaya orang juga memahami bahwa ini program kita namanya The Kurban Series, begitu. Ke Palestina misalkan atau ke Rohingya. Nah, untuk tadi yang ke Palestina, bagaimana masyarakat Banten ingin menyalurkan ke Palestina? Masyarakat tinggal transfer saja dananya sejumlah harga hewan kurban tersebut.
0: Akan harga kurban di sana atau
1: ya,
0: di sini?
1: Ya, ada harga kurbannya di dompet duafa.
0: Oh, oke.
1: Kami cantumkan playernya. Baik. Di player itu ada untuk Palestina sekian-sekian gitu ya. Nah, kemudian nanti dompet duafa akan mengirimkan dana tersebut kepada mitra kita di sana, di Palestina. Bahkan biasanya dari dompet duafa ada yang berangkat. Hari ini saja ada 3 orang yang berangkat ke Palestina via via Mesir. Ya. Ada teman saya juga dari pimpinan cabangnya Dompet Dapa Jogja berangkat ke sana via Mesir. Kemudian kita juga ikut dalam Global Sumut Flotilla itu. Global Sumut Flotilla. Jadi kita juga ada di rombongan itu. Jadi selain mengirimkan, makanya kemudian kalau kurban, kalau nanti terhimpun banyak dari masyarakat, biasanya dari dompet dapanya ada yang berangkat juga untuk mengawal penyembelihan hewan kurban tersebut.
0: Di sana ya.
1: Di sana, betul gitu ya. Okay. Apakah nanti ketika kita nggak bisa masuk Gaza, kita sembelihnya di mana, begitu? Nanti penyalurannya ke sana, begitu,
0: Mbak Nir. Oke, baik-baik. Nah, ini konflik yang terjadi kan di luar atau di Palestina kan memang beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini gitu ya, Pak ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Ini untuk yang ingin juga menyalurkan kurbannya ke sana, apakah lebih banyak di tahun ini daripada tahun sebelumnya?
1: Sejauh ini kalau melihat apa namanya pencapaian di nasional ya, di dompet nasional kabarnya sih mengalami kenaikan untuk yang luar ini ya. Termasuk juga kita bukan cuma Palestina, jangan sampai kita peduli terhadap yang di luar tapi yang di dalam juga kita abaikan. Ini kita juga punya kampanye khusus untuk bencana Sumatera yang kemarin itu, Sumbar, Sumut, Aceh.
0: Oh, masih terus digalakan juga
1: masih
0: ya
1: terus, sampai saat ini? Karena sampai hari ini dapat apa masih membangun huntara juga. Jadi kita salurkan juga hewan kurban untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Harganya khusus beda lagi itu. Jadi ada harga khusus, harganya juga berbeda begitu ya. Kalau tidak salah lebih murah dari pada harga yang secara umum dijual begitu ya. Karena memang kita pengen banget bantu masyarakat di sana kan untuk juga bisa menikmati hewan kurban ya, sedikit menghibur mereka mungkin Mbak ketika dalam kesusahan begitu.
0: Baik, artinya ini harganya di agak murah dari harga yang lain karena untuk kebencanaannya.
1: Betul,
0: jadi agar banyak masyarakat juga yang ikut turut serta membantu begitu.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, tahun ini kan ya, apa tahun kemarin kan ada 30.000 hewan kurban yang disalurkan
1: 30
0: gitu
1: ribu,
0: ya, Pak. 30.000 dari dompet duafa.
1: Dari dompet duafa.
0: Nah, untuk tahun ini apakah ada target tersendiri dari dompet duafa?
1: Tahun ini targetnya kami ingin menaikkan pertumbuhan sebesar 30% secara nasional. Jadi target tahun ini naik menjadi 46.000. Menjadi 46.000 penyaluran. Dan saat ini Banten, di Banten sendiri tahun ini kami mungkin akan menyalurkan dompet duafa Banten ya. Itu tidak kurang dari 500 ekor. Bisa lebih ya. Yang sudah pasti kami salurkan 500 ekor untuk wilayah Banten. Itu sampai ke Lebak, sampai ke Pandeglang gitu ya, seluruh Banten.

0: Lebak 150 misalkan begitu ya, dan selebihnya Serang dan Kabupaten Serang. Karena Tangerang tidak kami jangkau.
1: Oh gitu. Kenapa Pak?
0: Tangerang sudah dalam jangkauan pusat.
1: Oh.
0: Karena kan lebih dekat ke Ciputat atau ke warung Buncit ya.
1: Daripada ke Serang.
0: Daripada ke Serang
1: ya.
0: Dan memang pusat aktivitasnya itu lebih banyak di Jabodetabek, Tangerang ya.
1: Okay.
0: Karena 70% pengimpunan atau pengumpulan dompet dopa itu Jabodetabek sebenarnya.
1: Baik. Oke, berarti saya ulang lagi ya, 46.000 itu penyaluran hewan kurban itu dari dompet duafa seluruh Indonesia. Tapi kalau di Banten itu ada sekitar 500 ekor domba targetnya ya. Kalau untuk sapi 20 sampai dengan 30 ekor. Ya,
0: kalau 500 itu bukan lagi target tapi kuota pasti yang akan kami salurkan.
1: Oh gitu. Ya. Kalau sejauh ini sudah berapa yang terkumpul, Pak?
0: Itu di luar pengumpulan kami.
1: Oh.
0: Karena itu dari dompet dompet pusat nanti diturunkan ke Banten, Banten ke bagian 500
1: untuk menyalurkan. Oh gitu. Oh, baik.
0: Itu dari 30.000 tadi Banten ke bagian 500. Nah, pengumpulan Banten sendiri itu di luar itu.
1: Oh, di luar itu. Banyak juga ya berarti.
0: Banyak.
1: Biasanya berapa untuk masyarakat Banten sendiri, Pak?
0: Untuk Banten sendiri tahun lalu kami ada sekitar hampir 400 ya, 300-an lah ekor ya, 300 ekor. Dan berarti kalau di total-total hampir 1.000 lah begitu.
1: Oh, ini Mbak. Domba ya?
0: Domba. Okay. Hampir 1.000.
1: Oh, hampir 1.000 ya. Betul. Berarti ya dalam penyalurannya. Wah, ini luar biasa sekali. Yeah. Nah, kalau misalnya masyarakat ingin berkurbani melalui dompet duafa, bagaimana caranya, Pak?
0: Masyarakat tinggal transfer saja ke rekeningnya dompet duafa seharga hewan kurban yang ingin dibeli, karena ada tipe-tipenya kan. Tipe A sekian, tipe B sekian, tipe C sekian. Bisa dilihat di media sosialnya dompet duafa Banten. Nanti bayarkan seharga itu, maka kami akan salurkan juga domba yang sebesar itu. Karena kan bobotnya beda-beda. Kalau bobot 23 sampai 26 kg itu misalkan 2 juta, bobot 26 sampai 29 kg itu sekitar 2.400.000. Nah, bobot di atas itu 3 juta. Nah, bayar seharga itu maka kami akan sediakan dombanya, karena dombanya ada. Kami siapkan di Cikesal, di kandangnya pemberdayaan dompet duafa. Jadi bisa juga dilihat seperti itu, Mbak Niar, bisa juga dicek.
1: Okay. Kalau sapi kan ini harus butuh beberapa orang ya, Pak ya.
0: Iya.
1: 7 orang ya.
0: 7 orang.
1: 7 orang. Nah, ini seperti apa sistemnya?
0: Kami sediakan juga 1/7 sapi. Kurban 1/7 sapi. Misalkan Mbak Niar bayar kurban, dikasih keterangan di transfernya kurban 1/7 sapi. Nanti digabungkan dengan yang lainnya jadilah 1 ekor sapi begitu ya.
1: Okay.
0: Kalaupun tidak ada, tidak terkumpul nanti 7, kami tetap akan kurbankan.
1: Nah, itu maksudnya. Ya. Takutnya kan enggak pas nih.
0: Kami tetap akan kurbankan karena gini, dompet duafa itu tidak bukan lembaga yang mengutamakan profit. Kami kan lembaga non profit. Yang penting dagingnya bisa kami salurkan, tidak ada profit tidak masalah. Begitu kan. Jadi kalaupun 5 orang kan enggak nyampe tuh seharga sapi. Ya kami beli harga sapi yang sebesar itu tanpa ada profit, kami salurkan dagingnya gitu ya. Jadi tujuan kita adalah bagaimana masyarakat. Jadi jangan salah Mbak Niar, kemarin Mas Agus Salim tim saya itu datang ke Kampung Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Itu berbatasan dengan Baduy ya, Baduy luar itu.
1: Baduy luar ya.
0: Nah, kemudian satu lagi tim saya berangkat ke Kampung Sanding namanya di Kecamatan Sajra, Kabupaten Lebak. Itu dua-duanya jalannya wancur-ancuran itu. Nah, pelosok begitu ya. Itu di sana nggak ada yang kurban. Gitu ya. Jadi memang kalau kita menyalurkan ke sana, happy banget masyarakat sana itu. Bayangkan kalau Maniar di komplek puluhan sapi, belasan kambing. Bahkan satu orang penghuni komplek itu bisa kebagian 5 bungkus, 6 bungkus. Jadi kalau tujuan kita untuk kebermanfaatan, agar orang bahagia gitu ya, ya memang ke pelosok begitu.
1: Betul.
0: Kalau di komplek kadang-kadang ada kejadian daging kurban tahun ini baru dimasak tahun depan, karena disimpan di freezer begitu. Dan orangnya tiap hari kan makan daging. Kalau orang kota Mbak Nia, pergi ke rumah makan Padang makan rendang. Tapi kalau tapi kalau orang kampung mereka tuh hanya 2 kali makan daging dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Ketika Idul Adha pun mereka nggak ada, ya nggak ada gitu. Mereka tuh nggak ini. Jadi kalau ingin berbagi kebahagiaan, ingin berbagi keberkahan, ya memang menyerukan ke pelosok itu menjadi pilihan gitu Mbak.
1: Iya. Gitu. Oke, baik. Ini salah satu hal yang menarik juga ya. Tadi itu di Kampung Soreang.
0: Ada Kampung Hariang.
1: Hariang.
0: Hariang dan Hariang. Sanding namanya, sanding. Jadi kayak mau pengantenan ya, sanding.
1: Sanding, bersanding dong.

0: Pak, ini kenapa di kampung tersebut ini tidak, apakah tidak ada yang kurban karena secara ekonomi atau karena jalannya rusak atau seperti apa, Pak, sebetulnya?
1: Betul, secara ekonomi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Secara ekonomi kan di pedesaan mata pencahariannya ya tidak seperti di perkotaan yang banyak orang bekerja di kantoran atau banyak orang yang kemudian jadi pengusaha. Kalau di kampung kan mayoritas bertani ya. Dan pertanian itu juga kalau di kampung kita itu kalau dalam bahasanya Bank Indonesia itu subsisten. Subsisten itu hanya cukup untuk makan diri sendiri.
0: Makan diri sendiri.
1: Enggak ada yang dijual gitu ya. Bahkan sampai ke panen lagi enggak cukup. Terus mereka punya uang dari mana? Biasanya buruh serabutan. Ada tetangganya minta dibersihin rumput kebunnya, bersihin sehari berapa tarifnya. Bagaimana mungkin mereka sanggup untuk membeli sapi atau domba begitu dengan harga jutaan. Nah, kondisi ekonomi seperti ini memaksa masyarakat untuk tidak, walaupun pengen berkurban ya tidak bisa begitu ya. Yang akhirnya di wilayah tersebut tidak ada kurban. Tapi jangan salah, bukan cuma di pelosok loh, Mandiar. Di wilayah Kota Serang pun masih minim kurban.
0: Kalau itu mungkin dari kesadaran masyarakatnya atau seperti apa, Pak?
1: Nah, itu bisa jadi. jadi contohnya di Walantaka. Kebetulan kan saya di Walantaka. Di Walantaka itu, di kampung itu dari 300 kakak, paling ada 5 orang yang atau 3 orang yang berkurban. Dari 300 kakak. Di tetangga kampung saya misalkan ada 300 kakak. Yang berkurban 3 sampai 5 orang saja setiap tahunnya. Domba ya, bukan sapi. Satu ekor domba, karena saya mengurus domba dari 2020, pemberdayaan domba begitu ya, kami punya program pemberdayaan itu. Jadi domba itu paling banter kita sembelih itu dapat daging 12 kilo atau 10 kilo. Jadi kalau taruhlah kalau dari satu ekor domba itu 10 kilo, 5 ekor domba itu kan berarti 50 kilo.
0: 50 kilo.
1: Sementara kakaknya ada 300. Kan enggak kebagian semua tuh. Enggak kebagian semua. Kalau pengen kebagian semua, caranya gimana? Satu orang dapatnya 1/4 kilo berarti.
0: Dan itu sah-sah saja ya, Pak ya?
1: Sah-sah. Tapi kan ngotor-ngotorin wajan doang, kasihan.
0: Iya sih.
1: Gitu kan. Jadi idealnya memang per kakak itu minimal sekilo.
0: Sekilo, satu kilo ya.
1: Satu kilo. Satu kilo pun kan bukan daging murni, bercampur tulang.
0: Iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: kalau bayangkan kalau 1/4 kilo, segede apa itu? Cuma sekepal tangan begitu. Nah, ini yang mungkin menjadi semangat kami untuk bagaimana tebar hewan kurban ini atau di kurban series ini bisa menghimpun sebanyak-banyaknya.
0: Betul, betul.
1: Dan satu lagi Mbak Niar, ini mungkin yang di masyarakat sering kepikiran macam-macam ya. Pertama, kalau kita beli ke lapak, ke peternak, mereka kan ownernya pribadi-pribadi. Saya punya uang ratusan juta, saya bikin lapak, jualan saya domba di situ. Orang beli ke lapak situ, keuntungannya buat saya dong. Iya kan Mbak Niar? Jadi setelah saya dapat untung, saya bisa kebeli mobil itu setelah kurban. Tapi kalau beli ke dompet duafa, gak ada orang per orang yang diuntungkan. Jadi keuntungannya bukan siapa-siapa, bukan buat siapa-siapa. Nanti kembali lagi untuk program begitu. Jadi kembali lagi kami gunakan untuk program. Untuk program apa saja setelah tebar hewan kurban ini. Bahkan untuk operasional menyalurkan ke pelosok-pelosok itu. Jadi sebenarnya gak berat untuk berkurban di dompet duafa begitu. Dan laporannya pun kami berikan, foto hidupnya, foto saat disembelihnya, juga foto saat penyalurannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cukup lengkap dokumentasinya, orang per orang, dan ada papan nama mereka begitu ya.
0: Jadi jangan ragu ya.
1: Jadi jangan ragu, insya Allah.
0: Oke, okay. Tapi ini juga cukup miris ya Pak, itu tadi di Kota Serang, itu maksudnya termasuk Kota Serang. Betul. Gitu kan, dari 300 kakak hanya 5 atau 6 orang saja yang berkurban. Ini kan perlu penanaman apa ya, kepedulian mungkin ya salah satunya. Tapi bagaimana sih Pak, mungkin dari Dompet Duafa memiliki program-program tertentu, misalnya menanamkan semangat berbagi gitu kan, di tengah kondisi yang sekarang ini lagi menantang nih. Artinya bahan semuanya tuh lagi naik gitu.
1: Betul, tidak salah memang kalaupun itu dilakukan ya. Tapi semangat berbagi ini kita tanamkan bahwa pada akhirnya kita mengedukasi masyarakat ya, bahwa pada akhirnya walaupun kurban ini kan bukan kewajiban ya, bukan kewajiban sunnah begitu, akan tetapi kalau kita berkurban, kita intinya gini, kebahagiaan orang itu pada akhirnya adalah berbagi. Bagaimana Mbak Niar melihat orang-orang kaya, kaya raya, orang terkaya di dunia pada akhirnya mendirikan foundation. Bahkan 90 sekian persen kekayaannya untuk amal begitu ya. Seperti Bill Gates misalkan yang kita tahu bersama. Atau pemain bola yang suka bola, Cristiano Ronaldo, itu sebagian. Bahkan ada pemain Afrika yang digajinya triliunan, seperti Sadio Mane atau N'Golo Kante begitu ya. Yang pemain-pemain yang memain di Arab, itu semua gajinya dia geser ke negaranya untuk bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Artinya kebahagiaan tertinggi hidup seseorang itu pada akhirnya berbagi, gitu ya. Jadi segimanapun numpuk-numpuk harta seperti Bill Gates gitu ya, ujung-ujungnya berbagi juga yang membuat bahagia begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena melihat orang lain bahagia itu, nah kalau kita bisa berbagi, ya alangkah baiknya kita berbagi nih dengan yang lain. Karena dari 2 juta Mbak Niar, jadi 2 juta nih tiap tahun, 2 juta orang berkurban di dompet dua Pak. Di Indonesia setiap tahunnya. Itu hanya sekitar 23% yang kurbannya itu mau disalurkan ke pelosok-pelosok dan dia tidak menyaksikan.
0: Oke.
1: Karena kurban itu kan memang tidak salah, orang pekurbannya ada keterangannya, dia harus menyaksikan gitu kan, berhak atas sepertiga dagingnya. Tapi kan itu juga bukan saklek kewajiban.
0: Betul.
1: Tidak, itu tidak dilakukan pun ya tidak apa-apa begitu. Jadi hanya 23% saja, selebihnya minta dibawa ke rumahnya. Jadi selebihnya, ya makanya sampai detik ini kalau kita lihat di komplek-komplek di Kota Serang menumpuk juga. Misalkan di, apalagi di komplek-komplek, mohon maaf, komplek-komplek yang agak elit begitu ya, itu numpuk juga hewan kurban di situ. Karena hampir semua penghuni kompleks itu berkurban, mampu begitu ya. Kemudian disembelihnya di situ karena minta dibawa ke rumah begitu.
0: Betul.
1: Akhirnya menumpuk di situ. Nah, sementara di pelosok sana itu kekurangan. Tapi tidak salah juga, itu juga tidak menyalahi. Cuma kalau bisa dibagi dengan teman-teman di yang ada di pelosok, ya mungkin itu akan lebih baik begitu, Mbak Niar.
0: Betul. Iya ya, memang sangat disayangkan sekali ya. Misal satu komplek nih kayaknya ramai banget, tapi komplek yang lain atau kampung yang lain ini sepi, itu sangat disayangkan sekali ya. Gimana tuh? Apakah mungkin dari Dompet Duafa bekerja sama dengan pemerintah terkait misalnya untuk mengatur alur-alur penyaluran hewan kurban itu nggak sih Pak misalnya?
1: Sebenarnya ini agak sulit ya, karena terkait ibadah kita tidak bisa memaksakan orang untuk yang kita berikan paling edukasi saja Mbak Niar. Edukasi bahwa kita, kenapa tadi kami berkunjung ke daerah-daerah itu untuk kami sodorkan fakta, testimoni bahwa di sini tuh nggak ada kurban loh. Ayo yang mau kurban, salah satunya ini daerah penyalurannya loh, gitu tuh. Jadi edukasi itu yang mudah-mudahan menyadarkan masyarakat bahwa oh iya ya, di kompleks saya kan orang-orang kaya, di kompleks saya kan orang-orang yang hampir tiap hari makan daging, bahkan sehari bisa 3 kali makan daging terus tuh, gitu kan. Tapi di sana kok nggak ada yang kurban. Setahun 2 kali pun mereka nggak makan daging. Akan timbul tuh jiwa sosial, jiwa kepedulian yang ingin berbagi begitu dengan yang lain. Setahun sekali berbagi daging lah gitu kan, dengan teman-teman kita yang ada di pelosok sana. Dan itu kami wawancarai masyarakatnya, ya memang ya gitulah, memang mereka tuh merindukan dan mendambakan sekali adanya hewan kurban yang disalurkan di sini. Bahkan banyak saya pernah menyalurkan di Kampung Sampalan namanya.
0: Di mana itu Pak?
1: Kampung Sampalan, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak.
0: Oh, Lebak.
1: Itu ditonton sapi itu. Ditonton oleh warga ketika disembelih. Kenapa ditonton? Karena langka begitu.
0: Oke. Oh, menyedihkan sekali ya.
1: Kenapa ditonton? Karena langka. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, sebenarnya yang harus menyaksikan, yang harus sepertiga itu, ya nggak jadi masalah begitu untuk kita menyalurkan ke luar sana, gitu Mbak Nia.
0: Oke, baik. Waduh, memang ini harus ada program-program khusus sebetulnya ya, selain ibadah, ya ada program-program seperti itu yang dimana ini penyalurannya juga harus rata, kalau bisa ya Pak ya, miris sih. Oke, nah ini kan sesuai dengan tema kita juga, siapkan kendaraan terbaik versimu. Kendaraan di sini itu maksudnya hewannya kan ya Pak ya, atau seperti apa sih sebetulnya?
1: Jadi begini Mbak Nia, ini filosofi ya, filosofi Kuro SDD selalu membuat tema yang filosofinya kira-kira mudah-mudahan bisa mengena ke masyarakat ya. The Kurban Series, siapkan kendaraan terbaik versimu. Menurut keyakinan kita yang beragama Islam bahwa nanti hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita di akhirat kelak. Kendaraan kita di akhirat kelak. Nah, selain itu, berarti kita harus menyiapkan kendaraan terbaik. Kita pengen dong di akhirat nanti kendaraan kita yang terbaik. Maka kalau mampu sapi, ya jangan beli kurban seharga 1 juta begitu kan. Karena itu akan jadi kendaraan kita di akhirat kelak. Yang kedua, filosofinya adalah kami ingin memberikan pilihan kepada para pekurban sesuai dengan kemampuannya. Mbak Niar, mohon maaf, mampunya beli mobil LCGC. Mm-hmm. Ya jangan memaksakan membeli mobil yang CC-nya 3000 kan gitu ya.
0: Iya, betul,
1: karena
0: betul.
1: Kemampuannya nggak nyampe,
0: nyampe ke situ.
1: Berarti kendaraan versi terbaik Mbak Niar adalah LCGC.
0: LCGC.
1: Gitu kan Mbak Niar.
0: Betul.
1: Nah, kalau Pak Gubernur mungkin kendaraannya ya saya nggak nyebut merek ya, yang 3000 cc.
0: Betul. Mobil gede,
1: nah,
0: gede ya, Pak.
1: Mobil
0: ya.
1: Gede yang double gardan begitu ya. Maka versi terbaik beliau adalah kendaraannya yang 3000 cc itu. Nah, orang kan versinya beda-beda, kendaraan terbaik itu kalau menyesuaikan dengan kemampuannya.
0: Betul.
1: Kalau nggak niar memaksa beli yang 3000 cc itu berarti memaksakan. Memaksakan di luar kemampuan begitu ya. Nah, maka kami juga menyediakan hewan-hewan kurban sesuai dengan kemampuan. Ada yang harganya cuma 1.900.000.
0: Hah, 1.900.000?
1: Ya, yang
0: domba itu, Pak.
1: Ya, tipenya namanya standar. Ada yang tipe medium yang harganya 2.400.000. Ada yang tipe premium yang harganya misalkan 3.000.000. Ada sapi, ada unta, ada kerbau. Silahkan pilih kendaraannya sesuai dengan versi terbaikmu, begitu. Versi terbaik itu ya seperti kemampuan yang kita miliki, begitu.
0: Oh iya iya iya. Tapi ini juga ada persepsi juga nih yang mengatakan bahwa dengan harga misal 3.500.000 daripada saya dapat domba, mendingan saya dapat sapi deh. Itu benar nggak sih, Pak?
1: Betul.
0: Sebetulnya
1: jadi bisa iuran 37 orang kan, kalau 3.500.000 itu dapatnya 24 juta ya, 24 juta atau 24.500.000 itu sudah dapat sapi yang ukurannya besar ya, lumayan besar, 300 kilogram lah ke atas ya, kalau di kita. Nah, dengan gotong royong seperti itu kan jadi dapatnya lebih besar. Dan di masyarakat itu kadang-kadang memang banyak yang kemudian tidak memakan, tidak bisa mengkonsumsi daging domba, tapi kalau sapi kan masuk ke semua.
0: Betul,
1: orang.
0: Iya lagi.
1: Seperti yang berpenyakit darah tinggi misalkan, mereka tuh kadang-kadang nggak mau tuh makan daging kambing. Tapi kalau sapi mereka mau. Jadi lebih menyasar kepada orang banyak, dan tentu semakin besar ya kendaraannya juga semakin baik. Makanya kalau lihat desain komunikasi visual kami, itu domba dan sapinya seperti di pajang di showroom begitu. Ya karena memang itu kendaraan versi terbaik mereka. Jadi kami juga ingin mengatakan ke masyarakat dengan tema ini, sebenarnya dengan tagline siapkan kendaraan terbaik versimu, bahwa yang menyembelih standar dan yang menyembelih sapi itu tetap terbaik menurut versinya masing-masing.
0: Okay.
1: Menurut kemampuannya masing-masing. Begitu, Mbak.
0: Baik. Oke, ini terakhir, Pep. Mungkin ada sosialisasi yang juga ingin diberikan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan hewan kurban.
1: Iya.
0: Nah, ini banyak orang yang pengen tahu juga nih, Pak. Sebetulnya dalam memilih hewan kurban itu seperti apa sih, gitu, yang baik?
1: Iya. Hewan kurban itu pertama tentu harus sesuai syariat ya. Sesuai syariat di sini, kalau kurban itu kan tidak boleh cacat, tidak boleh dia itu ada kekurangan-kekurangan pada fisiknya begitu ya. Kemudian harus sudah kupak giginya begitu. Kalau domba itu di usia 6 bulan. Domba yang bulunya gimbal itu di usia 6 bulan itu baru bisa dikurbankan. Kalau kambing itu usia 1 tahun. Usia 1 tahun baru bisa dikurbankan. Nah, itu menurut syariat ya. Yang kedua juga, kalau di dompet duafa, ini yang paling penting. Dan tidak dilakukan oleh semua lembaga. Hanya dompet duafa yang konsisten dari awal sampai akhir, sampai detik ini.
0: Apa itu?
1: Hewan kurban yang kami sembelih semuanya jantan. Semuanya jantan, tidak ada yang betina. Jangan salah, di luar sana banyak yang menyembelih kurban betina. Jadi kenapa? Tidak salah, secara syariat tidak menyalahi begitu, Mbak Niar, tidak ada larangan. Tapi kalau kita peduli terhadap reproduksi, keberlangsungan populasi domba, tentu menyembelih wanita dalam jumlah puluhan ribu itu masalah pasti.
0: Iya, akan mengurangi populasinya.
1: Betul, ya? Karena kalau yang betina kan hamil dan melahirkan anaknya gitu. Makanya dompet duafa peduli banget terhadap ini. Maka dari awal sampai akhir, dari 94 sampai dengan detik ini, kami tidak menyembelih betina. Yang kami sembelih adalah jantan.
0: Jantan
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi ini menjadi value. Kalau masyarakat memahaminya, tentu value ini akan didukung begitu ya. Reproduksi kita tetap lakukan, tetap selamatkan dengan menyembelih jantan, gitu ya. Yang terakhir, karena dompet duafa ini bukan lembaga profit, maka sejujurnya kami tidak mengambil profit yang seperti yang diambil oleh orang-orang yang jualan, yang dagang. Karena kalaupun ada sedikit selisihnya, itu digunakan untuk edukasi. Misalkan beriklan di media sosial itu kan juga butuh biaya. Gitu. Jadi kami gunakan iklan itu tujuannya untuk apa? Supaya lebih banyak masyarakat yang terpapar informasi dan edukasinya, bukankah kurban itu dakwah begitu ya, bagian dari kita mendakwah risalah Nabi Ibrahim begitu ya. Jadi ini yang kami lakukan, sehingga seharusnya masyarakat tidak ragu lagi kalau yang punya kemampuan ingin berbagi, kemudian ingin dirasakan daging kurbannya, karena kebahagiaan dari orang yang tidak pernah menerima daging kurban, kita nggak tahu doa dalam hatinya seperti apa.
0: Okay.
1: Ketika setahun dia tidak menemukan daging, tiba-tiba ada yang ngirim daging gratis melalui tebar hewan kurban, di hatinya mungkin dia akan mendoakan orang yang berkurban itu tanpa kita ketahui, dan itu menjadi keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan itu.
0: Amin. Begitu, amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan harapan program ini Pak, The Kurban Series 1447 itu ya, siapkan kendaraan terbaik versi muda di Dompet UAFA seperti apa? Silakan.
1: Harapan kami adalah semakin banyak orang yang mendukung program ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang minim kurban bisa menikmati kurban. Semakin banyak yang berkurban melalui Dompet UAFA, semakin banyak yang bisa kami salurkan ke pelosok-pelosok sana. Jadi mari berkurban melalui Dompet UAFA agar pemerataan daging kurban ini tidak hanya menumpuk di perkotaan, tapi juga bisa menyasar di pedesaan-pedesaan atau pelosok Banten.
0: Okay. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Mukhlas Widono, pimpinan cabang Dompet UAFA Banten, Pak, sudah hadir di RRI Banten. Ini kita berbicara kurban, ini semoga masyarakat yang tadinya enggak jadi kurban ini jadi kurbannya.
1: Amin. Terima kasih kembali.
0: Mudah-mudahan ekonominya juga disiapkan dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mukhlas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan demikian untuk dialog siang ini bersama dengan Bapak Mukhlas Widono, pimpinan cabang Dompet UAFA Banten. Dan nanti di jam 11 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk menyimak dinamika olahraga.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot!
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi. Ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua melalui Peralta yang melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying on the ground, one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Saya luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar di manapun Anda berada, tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten. Masih banyak sekali informasi-informasi penting yang terus akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari yang cowerah banget ini, gitu ya. Bukan cerah lagi, tapi cowerah. Oke, tetap bergabung bersama kami, pendengar.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa?
1: Nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks bro, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: 4,9 FM Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut
3: adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
6: Salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Siang hari ini sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program kedaerahan ya. Jadi lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di siang hari yang cerah ini. Barangkali Anda juga ingin menikmati lagu-lagu zaman Anda kecil atau lagu-lagu daerah Anda di mana Anda saat ini sedang merantau. Pasti butuh banget tuh namanya lagu-lagu daerah ya. Kira-kira seperti apa nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pendengar, informasi-informasi seputar sepak bola juga masih akan kami hadirkan ya, terkait dengan Piala Dunia yang juga menjadi edisi terbesar lah gitu kan, sepanjang sejarah turnamen sepak bola loh, ini paling bergengsi di dunia di tahun 2026 ini, yang juga ajang sepak bola ini memang akan dijadwalkan di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 diselenggarakan di 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kami RRI Banten akan terus menginformasikan hal tersebut gitu ya, terkait dengan pertandingannya, info-info terbaru, dan juga seputar apa ya, dialog-dialog dengan orang-orang yang berkaitan juga dengan sepak bola gitu. Kira-kira seperti apa informasinya terus akan kami hadirkan. Dan sekali lagi, Anda yang juga belum akses rri.co.id bisa akses sekarang juga peringat di portal berita kami rri.co.id. Banyak sekali informasi-informasi penting di sana. Salah satunya adalah informasi mengenai Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih? Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasniah Rahmawati. Dan kita awali informasi pertama pendengar datangnya dari Presiden yang juga menyalurkan 9 sapi jumbo untuk Provinsi Banten. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan bantuan masyarakat atau Banmas berupa sapi sebanyak 9 ekor ke Provinsi Banten. Dan 9 sapi seberat masing-masing lebih dari 1 ton itu juga akan didistribusikan di kabupaten atau kota dan 1 ekor sisanya untuk di Provinsi Banten. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, masih juga terkait dengan informasi mengenai umroh ya kali ini atau haji. Jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini juga diingatkan untuk menjaga kondisi fisik atau mental serta juga memperhatikan faktor cuaca. Cuaca ekstrim yang juga bisa kapan saja terjadi di Arab Saudi ini juga bisa menyebabkan kondisi fisik dan juga mental jemaah terganggu dalam menjalani setiap tahapan yang harus dijalani. Sekian warta berita, maksud kami kilas berita siang hari ini, dan sampai jumpa di kilas berita berikutnya.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Dan pendengar lagu-lagu daerah ya, masih terus kami hadirkan. Dan kalau misal Anda mungkin mau request lagu daerah juga, boleh deh ya, silahkan di 08111 450 949. Atau juga Anda bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama, 08111 450 949.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini yang mungkin lagi lapar atau mungkin lagi pengen nyari makan tapi masih belum nemu gitu kan, kira-kira mau makan apa. Nah, saya punya rekomendasi beberapa makanan yang ini cocok sekali gitu ya untuk Anda konsumsi siang hari ini. Ini adalah makanan khas Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan Papua gitu ya. Kira-kira makanan itu apa aja sih? Yang pertama pendengar, ada rendang. Jadi rendang ini adalah makanan khas Sumatera Barat yang dinobatkan juga sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN pada tahun 2017 lalu. Dan rendang ini adalah masakan daging yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah sampai dengan meresap sempurna. Katanya kalau masak rendang itu gak cukup sejam ya, jadi memang butuh waktu yang lama gitu kan. Jadi makanan ini cukup spesial dan biasanya bisa Anda temui juga di saat lebaran atau juga mungkin di hajatan atau juga mungkin di nasi padang gitu ya, selalu ada ditemukan rendang. Kemudian makanan lain untuk makan siang yang bisa Anda konsumsi saat ini adalah sate Padang. Jelas ya, ini juga dari Padang. Dan masakan ikan khas sate ini gitu ya. Ini juga menggunakan kuah kental pedas berbahan tepung beras dan juga rempah. Jadi kalau misalnya Anda menemukan sate pada umumnya biasanya pakai bumbu kacang, ya kalau ini agak berbeda gitu ya. Jadi bisa Anda konsumsi juga. Selain itu juga seruit nih dari Lampung yang sekarang juga sedang hype ya di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau dulu masakan Padang tuh ada di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya. Masakan Padang gitu kan, rumah makan Padang itu ada di mana-mana. Nah, sekarang seruit nih lagi agak menguasai juga di beberapa daerah ya. Sekarang bisa kita temukan seruit gitu ya, seruit Lampung. Jadi seruit Lampung ini biasanya hidangan ikan bakar yang disajikan dengan sambal terasi dan tempoyak gitu ya. Kemudian selain itu juga biasanya si sambalnya itu tuh ada ininya loh, apa, kayak tomat kecil-kecil tuh rampai ya, biasanya itu juga menjadi khas. Terus selain itu juga ada mie Aceh, mungkin kalau misalnya Anda ingin konsumsi mie Aceh ya, di siang hari ini juga boleh. Karena mie dengan kuah pedas dan bumbu kaya ini juga disajikan dengan daging atau seafood, menawarkan rasa yang otentik juga, bisa Anda konsumsi di siang ini. Atau nggak mau makan nasi deh, maunya makan pempek aja gitu kan, makanan yang agak ringan dari Sumatera Selatan. Nah, boleh juga, silakan makan pempek hari ini. Nah, kira-kira Anda pengen makan apa nih, pendengar, dari beberapa makanan yang sudah saya sebutkan tadi?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
3: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
4: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
0: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Kalau kita ingat dengan beberapa makanan yang mungkin sudah ada di meja kita nih sekarang gitu ya, ternyata makanan-makanan yang ada di meja Anda sekarang itu memiliki sejarah tersendiri loh pendengar. Salah satunya mungkin Anda sedang makan gado-gado nih sekarang, ternyata gado-gado juga memiliki sejarah gitu ya. Atau juga mungkin Anda sedang makan rendang sekarang, ternyata rendang juga memiliki sejarah tersendiri gitu kan. Jadi makanan-makanan khas Indonesia itu tentunya memiliki sejarah tersendiri. Nah, kalau misalnya Anda mungkin mengetahui beberapa sejarah yang ada gitu ya di Indonesia, terutama untuk makanan-makanannya, juga bisa tahu gitu ya, kenapa kok makanan ini tercipta gitu kan, atau kenapa kok makanan ini rasanya enak sekali dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin kayak rendang aja ya, dari Sumatera Barat ini berakar dari abad ke-16 atau sekitar 1550 Masehi atau lebih awal dari itu. Berasal dari teknik memasak marandang atau mengaduk santan dan bumbu dalam waktu yang lama sampai kering gitu kan. Jadi namanya marandang karena kalau rendang asli itu rendangnya tuh kering, gak ada kuahnya gitu loh. Dan makanan ini juga awalnya merupakan bekal merantau yang awet, kemudian selain itu juga simbol adat dan dipengaruhi bumbu kari India. Nah, ada beberapa poin penting sejarah rendang sebetulnya ya pendengar ya, dari asal-usulnya yaitu dari Minangkabau, budaya yang Minangkabau, di mana tradisi merantau ini membutuhkan bekal makanan yang tahan lama. Dan kita tahu bahwa Minangkabau itu adalah terkenalnya juga dengan orang-orangnya yang merantau gitu ya. Dan selain itu teknik memasaknya atau marandang tadi gitu ya. Jadi nama rendang ini berasal dari bahasa Minang randang, merujuk pada proses memasak santan dan rempah-rempah yang memakan waktu berjam-jam sampai dengan kering. Terus selain itu ahli kuliner juga ini memperkirakan adanya perubahan atau pengaruh dari kuliner India yang membawa bumbu kari yang kemudian juga disesuaikan dengan lidah dan bahan lokal Minangkabau itu sendiri. Selain itu juga filosofi dari adat Minang sendiri itu, rendang adalah simbol pimpinan yang juga melambangkan musyawarah dan juga mufakat gitu ya. Warisan budayanya juga ada karena rendang juga sudah dikenal dalam naskah kuno Melayu abad ke-19an dan ini merupakan ikon kuliner Indonesia yang mendunia. Ya sekarang siapa sih gak kenal rendang ya kan? Semua orang kayaknya udah kenal rendang deh. Jadi kalau misalnya Anda mungkin warga negara Indonesia tapi Anda belum pernah merasakan rendang atau gak suka rendang gitu ya, aduh sangat disayangkan, Anda harus tahu pendengar ya. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk menyimak siaran Warta Berita.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ramperda ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan real masyarakat Jakarta, termasuk wilayah aglomerasi dan Kepulauan Seribu.
2: Kalau ada gerakan tari, maka biasanya orang pasti akan lebih suka untuk menerima musik itu, gitu. Jadi akhirnya mereka akan nari sambil menikmati musik keroncong.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Dede Firdaus Sari Berita Penting. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lestarikan seni budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti loka karya tari keroncong Ghost to School. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI tegaskan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat reformasi layanan kesehatan sekaligus meningkatkan pelindungan perempuan melalui dua ranperda peraturan daerah yang tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Pramono mengatakan, dalam pembahasan ranperda sistem kesehatan daerah, pihaknya menyatakan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkualitas di Jakarta. Pramono menegaskan, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemerataan tenaga medis, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, hingga afirmasi layanan untuk wilayah kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Selain itu, pihaknya juga mendorong perluasan jaminan kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih berkeadilan, pembaruan data kepesertaan secara berkala, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Eksekutif memastikan bahwa sinkronisasi ranperda sistem kesehatan daerah dengan kebijakan nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi landasan penguatan tata kelola, integrasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Ranperda ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan real masyarakat Jakarta, termasuk wilayah aglomerasi dan Kepulauan Seribu.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa penguatan layanan primer menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan sistem kesehatan Jakarta. Menurutnya, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan dasar, tetapi juga pusat layanan promotif dan preventif. Ranperda tersebut juga mengatur penguatan kesiapsiagaan kesehatan, termasuk sistem tanggap cepat, early warning system, dan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi kejadian luar biasa, wabah, maupun tantangan kesehatan masyarakat lainnya. Sementara itu, terkait ranperda penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pramono menyebut regulasi baru tersebut menjadi pembaruan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pembaruan dinilai penting karena bentuk kekerasan terhadap perempuan kini semakin berkembang, termasuk kekerasan berbasis teknologi digital. Menurutnya, ranperda tersebut akan menjadi dasar penguatan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, bantuan hukum, layanan kesehatan dan psikologis, rehabilitasi sosial, rumah aman, hingga reintegrasi sosial. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Distamhut DKI Jakarta atas kinerjanya dalam menjaga serta menata kawasan hijau di wilayah ibu kota. Menurutnya, keberadaan taman dan ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, sehat, sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat. Arifin menilai upaya penghijauan dan penataan taman yang dilakukan di Distamhut turut mendukung wajah Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, menjadi lebih tertata dan asri di tengah padatnya aktivitas perkotaan.
4: Apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Pertamanan Hutan Kota yang telah bekerja keras dengan pasukan hijaunya yang membuat Jakarta hijau royo-royo, yang membuat Jakarta lebih sehat, membuat Jakarta lebih indah, estetika kotanya makin baik, paru-paru kotanya makin bagus. Dan alhamdulillah semua karena kerja keras jajaran dinas pertama dan hutan kota DKI Jakarta.
0: Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan ruang terbuka hijau juga dinilai mampu meningkatkan kualitas udara dan menjadi sarana rekreasi bagi warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap kolaborasi bersama Distamhut DKI Jakarta terus diperkuat agar penataan lingkungan dan penghijauan di wilayah Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan juga berkelanjutan. Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Tamhut Jakarta Barat tangani sebanyak 703 pohon selama bulan April 2026. Berikut Awan Sadam melaporkan.
5: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Sudin Tamhut Jakarta Barat mencatat telah menangani sebanyak 703 pohon selama bulan April 2026. Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma, mengatakan penanganan yang dilakukan meliputi pemangkasan ringan, pemangkasan sedang, pemangkasan berat, penebangan, hingga evakuasi pohon tumbang dan sempal. Menurut Dirja, dari total 703 pohon yang ditangani, sebanyak 290 pohon dilakukan pemangkasan ringan, 286 pohon pemangkasan sedang, dan 94 pohon pemangkasan berat. Adapun jenis pohon yang ditangani, antara lain pohon angsana, akasia, beringin, mangga, asam kranji, jambu air, ketapang, gelodokan, hingga petai Cina. Salah seorang warga Cengkareng, Rama Gustiano, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani pohon-pohon rawan tumbang di wilayah Jakarta Barat. Menurut dia, penanganan tersebut penting untuk menjaga keselamatan warga dan pengguna jalan, khususnya saat musim hujan dan angin kencang.
6: Ya bagus, karena kalau misalkan telat atau nanti pohonnya udah lapuk terus tumbang, ada pengendara motor atau mobil, itu nanti kan bisa membahayakan pengguna jalan atau kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Ya, kalau untuk harapannya untuk pemerintah, semua harus lebih aware lagi dan lebih diperhatikan lagi lah.
5: Lebih lanjut, Sudin Tamhut Jakarta Barat juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan pohon rawan tumbang agar dapat segera ditangani oleh petugas. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Diduga kurang terawat, fasilitas JPO Marunda memprihatinkan. Kaca pecah hingga lift mati total, hingga kini belum ada perbaikan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Marunda, Jakarta Utara, kini menjadi sorotan. Jembatan yang seharusnya menjadi sarana aman bagi pejalan kaki tersebut terpantau dalam kondisi memprihatinkan dengan berbagai fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi. Muhammad, 49 tahun, seorang operator lift dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa kerusakan pada beberapa bagian JPO tersebut sudah berlangsung cukup lama. Salah satu yang paling mencolok adalah pecahan panel kaca di sisi jembatan. Selain kaca yang pecah, fasilitas lift yang seharusnya memudahkan lansia dan ibu hamil juga tidak dapat digunakan. Menurut Muhammad, kerusakan lift disebabkan oleh faktor cuaca. Air hujan yang masuk ke area sensor seringkali menyebabkan sistem error atau konsleting. Kondisi ini diperparah dengan tebalnya debu yang menyelimuti area jembatan. Sebagai petugas kebersihan, Muhammad mengaku harus bekerja ekstra keras untuk menjaga kebersihan JPO.
8: Kontainer putar balik. Jadi kontainer putar balik, dia terlalu mepet ke trotoar. Ini ekornya kena.
9: Kena.
10: Kapan itu kejadiannya?
8: Di bulan puasa kemarin.
9: Oh, bulan puasa kemarin,
8: sekitar bulan Maret.
10: Berarti ke sana.
8: Yuk, awal itu katanya sirennya blong. Karena waktu itu masih dipegang sama vendor.
9: Iya, iya.
8: Seratnya ke penda waktu itu. Saya belum jaga dari sini. Saya.
9: Masih baru itu ya ini?
8: Iya, masih baru. Saya belum
10: jaga. Sejak apa?
8: Rusaknya sejak bulan puasa kemarin. Kalau yang di sebelah sana kena apa? Ada tetesan tempias hujan. Yang kalau hujan gede, hujan angin ya pasti ada error. Kena kan dia?
9: Koslet ya.
8: Pakai apa? Sensor.
7: Ironisnya, meskipun fasilitas JPO telah disediakan, banyak warga yang lebih memilih untuk menyeberang langsung di bawah jembatan atau memotong jalan raya yang padat kendaraan. Muhammad menyayangkan hal tersebut karena resiko keselamatan yang tinggi. Meski ia memahami bahwa rusaknya lift mungkin menjadi salah satu alasan warga enggan naik ke atas. Hingga saat ini, warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas JPO Marunda agar fungsi utamanya sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman dapat kembali dirasakan masyarakat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Lestarikan seni dan budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti loka karya tari keroncong Ghost to School. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
11: Sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di DKI mengikuti loka karya tari keroncong Ghost to School. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Irama Nasional Indonesia, LINI, bersama ASETI sebagai upaya untuk melestarikan identitas bangsa melalui seni dan budaya. Keroncong diangkat dalam tema ini karena merupakan jejak sejarah peradaban Indonesia dan sedang diperjuangkan menjadi warisan dunia UNESCO. Dalam event ini, para peserta akan mempelajari tarian dengan 10 pola gerak yang merangkum peta perjalanan keroncong di Nusantara, mulai dari Melayu, Betawi, hingga Sulawesi dan Maluku. Tarian didesain santai, inklusif, dan cocok dengan jiwa muda. Kegiatan ini diharapkan menjadi tari pergaulan yang keren di kalangan pelajar. Demikian dikatakan Ketua Umum LINI, Rudy Oktab, di SMK Negeri 57, Jakarta Selatan, hari ini.
2: Tari keroncong Nusantara itu yang kita tahu. Kalau keroncong itu kan bilangnya adalah hanya untuk orang tua. Nah, sekarang kita mau paksakan itu menjadi ke anak-anak yang segmennya lebih ke Gen Z, atau yang mungkin lebih kecil lagi, dengan cara kita memberikan gerakan. Kalau ada gerakan tari, maka biasanya orang pasti akan lebih suka untuk menerima musik itu, gitu. Jadi akhirnya mereka akan nari sambil menikmati musik keroncong.
11: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 57, Rina Mulyati, berharap kegiatan ini konsisten dilaksanakan dan bukan hari ini saja. Karena masih banyak warisan budaya yang harus dilestarikan oleh para generasi muda.
12: Mudah-mudahan kegiatan ini konsisten ya dilaksanakan, jangan hanya hari ini saja, karena begitu banyak warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mempertahankan dan peduli akan warisan budaya kita?
11: Rudy menambahkan, loka karya tari keroncong Ghost to School ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pelajar mengenai seni dan budaya. Karena sampai saat ini masih banyak siswa-siswi yang tidak tahu apa arti irama. Tidak hanya keroncong, ke depan akan ada banyak lagi seni budaya yang diangkat oleh LINI. Mulai dari Jawa Barat dengan angklung dan arumba. Rudy menjelaskan, puncak dari event ini akan digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat dengan melibatkan 500 peserta wanita. Tidak hanya dari kalangan pelajar, kegiatan ini juga diikuti oleh penyandang disabilitas dan lansia. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pendengar, hari ini sebanyak 441 jemaah haji gelombang kedua telah memasuki asrama haji Pondok Gede. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan secara langsung dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Halo Setyo.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan, tadi sebanyak 441 jemaah haji ditambah 4 petugas haji yang masuk ke dalam gelombang kedua telah memasuki asrama haji Pondok Gede. Total ada 445 jemaah. Ratusan jemaah itu telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan kepada RRI Jakarta, ratusan jemaah haji yang masuk hari ini merupakan jemaah kloter JKG 26 dari Jakarta Timur. Mereka dijadwalkan berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini juga, pada malam hari, untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada dini hari.
14: Yang berjumlah 445 beserta dengan petugas. Dan mudah-mudahan nanti hasil istitoahnya kita bisa berangkatkan semuanya, tidak ada halangan, sehingga mereka bisa berangkat dengan utuh dan pulang pun dengan utuh. Insya Allah mungkin nanti malam ya, kita akan berangkatkan ke Bandara Jeddah, karena ini sudah gelombang yang kedua.
13: Ya, pendengar, dalam gelombang kedua ini sejak dimulai pada 7 Mei lalu sudah ada 5 kloter jemaah haji gelombang kedua asal DKI Jakarta yang telah diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi. Total secara keseluruhan embarkasi Jakarta Pondok Gede sejak pertengahan April telah memberangkatkan 25 kloter dengan jumlah nyaris 11.000 jemaah dan petugas haji diberangkatkan ke Arab Saudi. Khusus untuk gelombang kedua ini, jemaah haji akan mengambil mikot saat perjalanan menuju Arab Saudi, sehingga jemaah haji akan mengenakan pakaian ihram langsung dari tanah air. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, kembali ke studio.
0: Kita beralih ke informasi dari Banten. Samsat Cilegon melakukan penelusuran sip tapak di kantong parkir depan kantor BPKPAD Kota Cilegon. Puluhan kendaraan ditemukan menunggak pajak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau Samsat Kota Cilegon melakukan penelusuran sistem penagihan aktif pajak kendaraan atau SIP TAPAK di kantong parkir BPKPAD Kota Cilegon Senin 11 Mei 2026 kemarin. Penelusuran SIP TAPAK yang dilakukan di kantong parkir depan kantor dan di area kantor BPKPAD Kota Cilegon ini ditemukan puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang menunggak atau belum bayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau PPD Samsat Kota Cilegon, TB Muhammad Kurniawan mengaku pihaknya langsung melakukan penelusuran SIP TAPAK bersama petugas BPKPAD Kota Cilegon. Tercatat sebanyak 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak, diantaranya kendaraan dinas dari BPKPAD Kota Cilegon dan masyarakat umum yang terparkir di depan kantor BPKPAD. Oleh karena itu, Kurniawan meminta untuk menyelesaikannya. Namun demikian, dari 35 kendaraan, terdapat satu kendaraan sepeda motor yang pemiliknya langsung melakukan pembayaran pajak terhadap petugas yang tengah melakukan penelusuran SIP TAPAK tersebut. Menurut Kurniawan, 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak itu, belasan diantaranya kendaraan dinas BPKPAD Kota Cilegon. Oleh karena itu, Kurniawan meminta kepada BPKPAD Kota Cilegon agar bertanggung jawab terhadap kendaraan yang menunggak tersebut.
16: Penelusuran dan juga penagihan. Sehingga artinya dengan kita langsung turun ke lapangan, kita mengetahui secara langsung jumlah tagihan ataupun jumlah pendataan yang langsung kita lakukan turun di jalan. Sehingga artinya pendataan itu bisa lebih maksimal.
15: Rencananya, lanjut Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK ini tidak hanya dilakukan di kantong parkir BPKPAD saja, namun akan dilakukan di beberapa titik atau kantong parkir kantor organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Cilegon. Dikatakan Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK dilakukan OPD Pemkot Cilegon ini merupakan yang pertama kali oleh UPTD PPD Kota Cilegon. Kegiatan ini, kata Kurniawan, rencananya akan dilakukan sampai akhir tahun 2026 ini. Menurutnya, kegiatan penelusuran SIP TAPAK ini bukan hanya dilakukan terhadap kendaraan umum saja, namun dilakukan juga terhadap kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon. Kurniawan menyampaikan tujuan dilakukannya penelusuran SIP TAPAK untuk mengetahui jumlah tagihan pajak kendaraan agar bisa dilakukan optimalisasi langkah-langkah terhadap penagihan pajak kendaraan di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: DKBP3A Kabupaten Serang mencatat 133 laporan kekerasan seksual hingga Mei 2026 dengan korban mayoritas perempuan dan anak. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
17: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang dalam 3 bulan terakhir tercatat cukup tinggi. Data sementara dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKBP3A Kabupaten Serang mencapai 133 kasus hingga Mei 2026. Korban dalam kasus tersebut didominasi perempuan dan anak di bawah umur. Pemerintah daerah pun terus melakukan penanganan terhadap para korban yang melapor. Mayoritas pelaku dalam kasus kekerasan seksual tersebut diketahui berasal dari luar daerah Kabupaten Serang. Beberapa kasus yang mencuat terjadi di Kecamatan Waringin Kurung, Tanara, hingga Tirtayasa. Seluruh laporan yang masuk kini telah ditangani bersama pihak kepolisian dan pendamping hukum. Proses hukum dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Hairo Fiatna, mengatakan jumlah kasus kemungkinan masih dapat bertambah karena semakin banyak korban yang berani melapor.
18: Tidak menutup kemungkinan masih bertambah, karena semakin banyak orang yang speak up, jadi semakin muncul ketahuan. Itu tinggal tindak lanjut, action dari pemerintah daerah, stasiun, dinas KB itu langsung memberi bantuan secara hukum.
17: Ia menyebut, sebagian besar korban merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Menurutnya, keberanian korban untuk bersuara menjadi langkah awal dalam penanganan kasus. Hairo Fiatna menjelaskan pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada korban setelah laporan diterima. Pendampingan dilakukan bersama kepolisian dan kuasa hukum agar korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan. Ia menyebut proses hukum kasus kekerasan seksual rata-rata dapat berlangsung hingga 6 bulan. DKBP 3A Kabupaten Serang juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap pendatang yang belum dikenal warga. Aparat kecamatan diminta aktif melakukan pengawasan bersama tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pemerintah berharap masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan seksual di lingkungannya. Dengan kerjasama seluruh pihak, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang diharapkan dapat ditekan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Fasilitas gedung perpustakaan di SD Negeri Surakarta 2 Pandeglang dilaporkan ambruk total akibat struktur yang lapuk. Sementara 6 ruang kelas lainnya kini dalam kondisi rusak berat dan mengancam keselamatan siswa. Selengkapnya berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Kondisi bangunan di SD Negeri Surakarta 2 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang kian mengkhawatirkan setelah gedung perpustakaan sekolah tersebut dilaporkan ambruk total. Selain fasilitas perpustakaan yang hancur, sebanyak 6 ruang kelas lainnya kini berada dalam kondisi rusak berat akibat struktur atap yang sudah lapuk dimakan usia. Salah seorang guru di sekolah tersebut, Jumliadi, mengungkapkan insiden ambruknya perpustakaan terjadi pada rentan waktu September hingga Oktober saat cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Beruntung, saat peristiwa terjadi, seluruh siswa dan guru sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun ia mengatakan hingga saat ini belum ada upaya perbaikan baik dari sekolah maupun dinas terkait. Puing-puing material pun hingga kini masih berserakan di sekitar sekolah.
20: Kalau perpustakaan itu sekitar antara September sampai Oktober ya. Lagi cuaca deras-derasnya hujan. Kami lagi upacara. Kebetulan tidak ada korban. Soalnya itu robohnya bukan keluar, dia ke dalam robohnya.
19: Selain perpustakaan, menurutnya ancaman nyata kini mengintai 6 ruang kelas atau rombongan belajar yang digunakan oleh 135 siswa setiap harinya. Struktur atap gedung utamanya dinilai sudah tidak layak karena kayu penyangganya mulai rapuh dan riskan terjatuh sewaktu-waktu. Meskipun dinding bangunan terlihat masih kokoh, ia menyebut bagian atap sekolah memerlukan rehabilitasi total guna menjamin keselamatan warga sekolah dari resiko kecelakaan bangunan. Jumriadi mengatakan aktivitas belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan normal meski dilakukan di bawah bayang-bayang atap gedung yang lapuk. Keterbatasan ruang belajar membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain selain tetap memanfaatkan kelas yang tersedia guna mengejar target kurikulum. Harapan besar ia gantungkan kepada percepatan pembangunan kembali gedung sekolah guna menghindari jatuhnya korban di masa mendatang. Pihak sekolah mendesak agar usulan perbaikan segera direalisasikan menjadi program kerja nyata pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai keamanan lingkungan sekolah menjadi kunci utama bagi para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa di Kecamatan Pagelaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan harus menjangkau berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lestarikan seni budaya Nusantara, ratusan pelajar di Jakarta ikuti loka karya tari keroncong Ghost to School. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Kita.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Grup musik gaul pendengar menyanyikan lagu Tidak Semua Laki-Laki. Wah, ini dulu adalah satu-satunya grup musik dangdut yang apa ya, yang cukup terkenal. Dan mungkin Anda juga tahu ya, grup musik gaul terdiri salah satunya adalah Saiful Jamil gitu kan, yang dulu juga wow digandrungi oleh banyak wanita. Dan gaul ini adalah grup apa ya, boy band bisa dibilang ya, boy band dangdut Indonesia yang cukup populer sekali dulu tuh di tahun 2000-an ya. Dan anggota grup ini juga terdiri dari 4 personil. Ada Saiful Jamil, ada Adi Balsahrul, ada Eka Saptanugraha, dan juga Kemal Zain atau Dian Surya. Yang paling kita ingat dan terkenal ya Saiful Jamil gitu ya. Dan para personil gaul atau dulu nulisnya biasanya G4UL ini memiliki latar belakang musikal yang juga cukup kuat ya pada zaman itu. Ada Saiful Jamil yang juga menonjol sebagai vokalis utamanya gitu kan. Terus Adi Balsahrul juga berperan sebagai vokalis dan juga pencipta lagunya. Kemudian Eka Sapta juga ini dan Dian Surya ini melengkapi formasi grup yang juga memadukan koreografi modern dengan musik dangdut gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ada grup musik dangdut kayak gini lagi kayaknya seru ya pendengar. Karena zaman dulu tuh gaul tuh benar-benar yang segaul itu gitu. Dan seterkenal itu gitu. Dan mudah-mudahan ada lagi sih, karena dangdut kan menciri khaskan keindonesiaan banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada lagi ya. Oke, dan yang mau request lagu di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita juga boleh. Masih kami tunggu pendengar di 08111450949. Sekali lagi, yang mau request lagu dangdut boleh ya. Apapun lagunya yang penting dangdut ya, kami putarkan nanti untuk Anda. Silakan sekali lagi Anda bisa request lagu dangdut di 08111450949. Dan kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Sampai 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Mama, lihat ada pantai.
2: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
1: Iya, Ma.
2: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
0: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Salah satu lagunya Ungu ya, dengan Saat Bahagia ini kalau gak salah featuring dengan Andin seharusnya. Tapi ini dinyanyikan versi dangdut tapi tidak mengurangi keungu-unguannya. Apa tuh maksudnya? Karena ternyata yang menyanyikan juga masih drummer Ungu. Drummer Ungu ya, Roman Ungu. Dan ini featuring dengan Neta Morenza Peringar. Sudah kami hadirkan untuk Anda di pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga sekali lagi mau request lagu masih boleh ya, masih kami tunggu di 0811145049. Tentunya lagu-lagu yang Anda request adalah lagu dangdut. Sekali lagi, lagu dangdut. Kalau nggak dangdut ya nggak bisa saya putarkan ya. Kecuali kalau ada lagu-lagu yang lagu pop sebetulnya, tapi kemudian di aransemen versi dangdut, ya nggak apa-apa, nanti saya putarkan seperti lagu Saat Bahagia tadi ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya mohon maaf, tidak bisa saya putarkan. Pokoknya lagu dangdut. Oke, saya tunggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara peringer, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasnia Rahmawati. Dan pendengar, kali ini beredar unggahan di sosial media Facebook berisi informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT ya pada April 2026. Dan penggunaan media sosial ini juga diminta menulis komentar melalui Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran. Dan informasi tersebut juga diunggah pada 13 April 2026 lalu. Dan faktanya pendengar, informasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar karena dikutip dari kompas.com, unggahan yang beredar di sosial media ini merupakan modus penipuan yang memancing masyarakat memberikan data pribadinya. Dan dalam unggahan ini juga terlihat foto presiden sedang duduk sambil memegang berkas dan juga berbicara di depan mikrofon gitu ya. Setelah dicek keasliannya, ternyata memang ini adalah satu video yang dibuat AI gitu. Dan sejauh ini dari pemerintah juga belum mengumumkan ya pendengar adanya kelanjutan BLT Kesra. Dan BLT Kesra juga secara tegas disebut sebagai program tambahan yang hanya berlaku pada 2025 saja gitu. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Sekian cek fakta untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Rana Rani, pendengar, biarkan orang bicara. Aduh, lagunya ya, menyayat hati. Lagu ini memang adalah lagu yang cukup lama ya, pendengar dangdut lama yang juga masih enak sekali dinikmati di siang hari ini, yang sudah direquest oleh Mbak Jeng katanya. Mbak Jeng yang ada di Ciracas mau request lagunya Rana Rani yang menyayat hati Mbak Niar, jangan lupa diputarkan katanya. Oke, baiklah, sudah saya putarkan untuk Anda. Dan kirim salamnya untuk seluruh penyiar RRI Banten dan juga untuk seluruh pendengar RRI Banten saja. Terima kasih Mbak Niar. Oke, sudah saya putarkan ya. Kemudian juga selamat siang ada dari siapa ini? Dari Awong di Lopang Panas. Oke, baiklah, terima kasih. Ini mau request lagu apa nih? Kemudian juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang, ada dari Gani di kawasan Benggala hadir. Mau request lagunya Sisa Cinta dari Ona Sutra dong. Kirim salamnya buat pendengar setia Pro 1 RRI Banten, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sisa Cinta Ona Sutra. Coba ya. Ona Sutra, Ona Sutra Sisa Cinta. Yang ada di playlist sih judulnya nanti akan saya putarkan Barcelona ya. Tapi coba saya cari dulu judulnya Sisa, oh Sisa-Sisa Cinta ada ya, nanti setelah ini akan saya putarkan untuk Anda. Kemudian juga selamat siang ada dari Daru yang ada di mana ini? Mau request lagunya Sebening Embun dong dari Ibunda Rita Sugiarto. Oke, baiklah. Saya putarkan terlebih dahulu Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta, ditambah nanti atau disusul ada Sebening Embun dari Rita Sugiarto, pendengar. Special untuk Anda.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten. Waktunya saya Hasni Rahmawati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Beragam informasi sudah kami hadirkan. Selainnya ada rekan saya Bram Adi yang menemani Anda di Banten sore. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 11 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, permintaan hewan kurban di Pandeglang menjelang Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh peternak sapi jawara Pandeglang, Muhammad Ari, yang menyebut minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Selamat sore saudara pendengar. Senang sekali saya Bram Adi ya bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi ya dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerataan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah masih menghadapi tantangan. CKG dinilai memiliki tantangan khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia mengatakan akses layanan kesehatan di sejumlah daerah masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemeriksaan kesehatan siswa secara merata. Selain penguatan fasilitas, ia juga menilai pemerintah perlu memperluas pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW menjadi penting agar program berjalan efektif. Ia juga mendorong keterlibatan orang tua dalam pemeriksaan kesehatan melalui program CKG keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyakit turunan maupun penyakit menular sejak dini. Menurutnya, sinergi data kesehatan anak dan orang tua dapat membantu penanganan kesehatan lebih cepat. Pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan tindak lanjut pengobatan bagi siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai pemerintah yang memetakan 88 kabupaten kota prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar. Muhaimin menjelaskan fokus penanganan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga penguatan program pemberdayaan dan pelatihan kerja. Pemerintah melakukan refocusing berbagai program bantuan di wilayah prioritas tersebut agar penanganan kemiskinan ekstrim lebih terintegrasi. Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bantuan sosial hanya bersifat sementara. Menurutnya, strategi utama pemerintah saat ini adalah memperkuat pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrim bisa mandiri secara ekonomi. Muhaimin juga menegaskan masyarakat miskin ekstrim di daerah prioritas memperoleh pelatihan kerja singkat agar cepat terserap dunia kerja nasional. Program pemberdayaan tersebut juga diarahkan membantu warga membuka usaha mandiri guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pemerintah juga akan menjadikan pola penanganan kemiskinan di Banyuwangi sebagai model uji coba nasional. Sinkronisasi program di daerah tersebut dinilai berhasil dan akan dipelajari untuk diterapkan di wilayah lain dengan penyesuaian kondisi infrastruktur masing-masing daerah. Selain itu, Muhaimin menekankan pentingnya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial nasional atau DTSEN yang akurat agar bansos tepat sasaran. Ia mengakui pencoretan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat sempat memicu gejolak di lapangan. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi ya mengenai Banten dan sekitarnya hanya untuk Anda dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Diwai bahwa kita ini adalah warga Kota Serang. Nah, itu saya tanamkan kepada mereka untuk berikan motivasi bahwa jangan sampai terjun dengan hal-hal yang lain.
3: Tetap menggunakan 4 jalur, Bu. Sama jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan mutasi.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, pemerintah Kota Serang mulai membina peserta MTQ Provinsi Banten 2026 dengan target juara umum dan mempertahankan loyalitas kafilah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat guna mencegah praktik kecurangan maupun titip-menitip siswa. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kota Serang mulai membina peserta MTQ Provinsi Banten 2026 dengan target juara umum dan mempertahankan loyalitas kafilah daerah. Lucia Stari melaporkan.
2: Diwai bahwa kita ini adalah warga Kota Serang. Nah, itu saya tanamkan kepada mereka untuk memberikan motivasi bahwa jangan sampai terjun dengan hal-hal yang lain.
4: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bonus hingga 300 juta rupiah bagi kafilah berprestasi pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten 2026. Bonus besar tersebut disiapkan untuk memacu semangat peserta sekaligus mendongkrak target Kota Serang menjadi juara umum. Wali Kota Serang Budi Rusandi mengatakan, pembinaan peserta mulai dilakukan lebih awal agar kemampuan kafilah semakin matang sebelum tampil di tingkat provinsi. Ia meminta seluruh peserta tetap menjaga loyalitas sebagai putra daerah dan tidak berpindah mewakili daerah lain saat pelaksanaan MTQ nanti.
2: Ada aturannya yang mana misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Kalau misalnya kita dapat juara 3, ya juara 3, sisanya berarti silva gitu. Tapi kita punya prepare, persiapan ya. Ya agar tidak ada lagi tidak ada duitnya, enggak ada lagi enggak dibayar, enggak ada lagi telat bayar. Jadi kita mengevaluasi hasil daripada tantangannya kemarin.
5: Tapi targetnya juara umum, Pak ya?
2: Targetnya juara umum.
4: Menurutnya, bonus yang disiapkan akan disesuaikan dengan capaian prestasi peserta. Pemerintah Kota Serang juga melakukan evaluasi terhadap sistem pencairan bonus agar proses penyalurannya tidak kembali terlambat seperti tahun sebelumnya. Budi optimis Kota Serang mampu bersaing dengan daerah lain di Banten. Target juara umum dipasang untuk mendorong semangat peserta selama menjalani pembinaan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tangerang melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA terus berkomitmen menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Langkah ini dipertegas dengan penguatan implementasi Peraturan Pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang menjadi payung hukum dan memitigasi risiko kekerasan digital termasuk cyberbullying. Konselor PUSPAGA Kota Tangerang, Yuliza Syahtiani, menjelaskan perundungan di dunia maya bukan lagi ancaman yang bisa disepelekan. Ia menekankan pentingnya kepekaan orang tua dalam mendeteksi perubahan perilaku anak. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain anak tiba-tiba menarik diri, takut melihat notifikasi ponsel, emosi yang tidak stabil, hingga menolak untuk bersekolah tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, kehadiran PP Tunas diharapkan menjadi instrumen kuat bagi penyelenggara sistem elektronik untuk lebih bertanggung jawab dalam melindungi penggunaan usia anak. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan lingkungan pendidikan guna mencegah kekerasan terhadap anak. Fitri Aulia melaporkan.
6: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan anak saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 12 Mei 2026. Hal itu disampaikan menyusul adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, keamanan anak menjadi tanggung jawab bersama Bukan hanya pemerintah semata, pemerintah daerah pun terus memperkuat langkah pencegahan melalui berbagai program perlindungan anak. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, pemerintah Kabupaten Serang sebenarnya telah memiliki Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum hingga bagian hukum pemerintah daerah. Keberadaan tim itu bertujuan membantu penanganan kasus hingga tuntas. Selain itu, korban juga akan mendapat pendampingan sesuai kebutuhan.
7: Dimanapun, di daerah manapun, pasti tidak ingin ada kejadian kasus tindak asusila. Ya. Tapi kemudian kami sebenarnya sudah mempunyai Satgas PPA, Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga terdapat aparat penegak hukum dan yang lainnya. Di sana juga ada dari bidang hukum kami yang nanti juga akan membantu memfasilitasi sampai selesai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban.
6: Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Pendampingan kepada korban disebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Selain itu, upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat penting dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Pemerintah daerah juga meminta keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Orang tua diminta tidak sepenuhnya menyerahkan pengawasan kepada lembaga pendidikan. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk memastikan keamanan anak. Pemerintah Kabupaten Serang juga terus mendorong Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperluas sosialisasi. Edukasi kepada masyarakat akan dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat lingkungan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dengan keterlibatan semua pihak. Keamanan dan kenyamanan anak dalam menempuh pendidikan diharapkan dapat lebih terjamin. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pendapatan di Disperindag Kota Cilegon triwulan pertama tahun 2026 sudah mencapai 28% atau sekitar 400 juta dari target 1,5 miliar rupiah. Rohmanuddin melaporkan.
8: Perindak dari 1,5 miliar itu 28% sekitar 400 jutaan lebih.
9: Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kota Cilegon di triwulan pertama tahun 2026 sudah mencapai 28% dari target pendapatan 1,5 miliar rupiah, kata Kepala Disperindag Kota Cilegon Didin S. Maulana. Didin menyebut, bila dirupiahkan, pendapatan Disperindag Kota Cilegon triwulan pertama ini sudah mencapai sekitar 400 juta lebih. Adapun pendapatan yang paling berkontribusi, kata Didin, didapat dari sektor sewa lahan pasar seperti lahan pasar Blok F, Pasar Kenanggot, dan Pasar Pulau Merak. Untuk itu, lanjut Didin, agar pendapatan retribusi sewa lahan itu meningkat, pihaknya berencana akan melakukan penataan ulang pasar di Blok F Kota Cilegon. Menurutnya, melalui penataan itu, pihaknya bisa menggali pendapatan dari para pedagang yang saat ini masih berjualan di luar area pasar Blok F. Selain untuk menggali potensi pendapatan, kata Didin, rencana penataan pasar itu juga dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pedagang maupun masyarakat yang akan berbelanja ke pasar Blok F.
10: Akan lebih tinggi, karena harapan itu ada pedagang yang di luar pasar, yang di atas drainase, itu di luar pasar itu kan mengganggu pedagang yang di dalam, mengganggu lalu lintasnya juga, jadi semrawut. Nanti kan disuruh masuk ke dalam, jadi kalau disuruh masuk ke dalam kan dia jadi dagang di dalam, kan nanti bisa nambah itu.
9: Didin mencatat ada sekitar 29 pedagang yang masih berjualan di luar area pasar Blok F, sehingga kondisi itu mengganggu arus lalu lintas masyarakat yang melintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain melakukan penataan pasar Blok F, Didin mengaku pihaknya juga akan melakukan revitalisasi pasar Keranggot Kota Cilegon, di mana estimasi untuk merevitalisasi pasar Keranggot dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat guna mencegah praktik kecurangan maupun titip-menitip siswa. Ilma Afia melaporkan.
3: Tetap menggunakan 4 jalur, Bu. Sama jalur domisili, jalur prestasi. mutasi, jalur afirmasi, dan mutasi. Cuma memang ada beberapa perbedaan sedikit. Misalkan pada jalur domisili, itu SPMD sekarang itu 50%. Pada jalur prestasi 25%, pada jalur afirmasi 20%, dan mutasi 5%.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat guna mencegah praktik kecurangan maupun titip-menitip siswa. Seluruh proses pendaftaran tahun ini dipastikan menggunakan sistem daring atau online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, secara substansial mekanisme penerimaan murid baru tahun ini tidak mengalami perubahan besar. Pemerintah tetap menerapkan 4 jalur penerimaan, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Namun, terdapat perubahan pada komposisi kuota penerimaan. Jalur domisili kini ditetapkan sebesar 50%, jalur prestasi 25%, afirmasi 20%, serta mutasi 5%. Sebelumnya, jalur domisili mencapai 60% dari total daya tampung sekolah. Menurut Ahmad Nuri, penerapan sistem online menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan proses penerimaan yang lebih akuntabel dan terbuka bagi masyarakat. Seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui portal resmi Dinas Pendidikan sehingga dapat diakses publik secara langsung.
3: Jadi dalam mekanisme pendaftaran juga pakai portal SPMP Dinas Pendidikan itu bisa diakses oleh publik, dan kita mensosialisasikan bahwa SPMP ini adalah berlaku untuk publik sebagai bentuk layanan pendidikan yang berkeadilan transparan. Kita tanpa ada transaksional apapun. Jika di satuan pendidikan ada yang coba-coba melakukan tindakan itu, maka kita akan berikan sanksi. Ini sudah diterapkan dalam Jukdisnya, yang Jukdis nomor 104 tahun 2025 kemarin sudah ada memang mekanisme pemberian sanksi bagi satuan pendidikan yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana ditentukan oleh Jukdis, saya kira itu saja.
11: Selain membentuk tim pengawasan internal, Dinas Pendidikan juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Tim tersebut melibatkan pengawas pendidikan hingga unsur Dewan Pendidikan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran maupun manipulasi data. Dinas Pendidikan Kota Serang juga menyiapkan perangkat internet dan juga sistem digitalisasi guna mengantisipasi kendala server saat proses pendaftaran berlangsung. Tahun ini, daya tampung SMP negeri di Kota Serang mencapai 8.559 siswa. Sementara jumlah lulusan SD diperkirakan lebih dari 13.000 siswa, sehingga potensi lonjakan akses dinilai cukup tinggi. Dari Serang, Banten, Ilmafia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi seputar olahraga pendengar. Sarah Azra Handono dan Nathanael Athanasius Edwin bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC U17 dan U19. Keduanya mengaku tidak gentar menghadapi lawan-lawan dari wilayah Asia. AMPC U17 dan U19 tahun 2026 berlangsung di AAU Yogyakarta 10-17 Mei 2026. Sarah Azra Handono, atlet kelahiran Jakarta 25 Februari 2012, bertekad menjadi juara. Sarah, meski baru berusia 14 tahun, sudah menunjukkan keberanian untuk bersaing di level U17. Ini tidak lepas dari binaan klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta atau TMPJ dan dukungan dari orang tuanya. Ia mengaku tidak gentar untuk bersaing dengan lawan-lawan berat se-Asia, baik dari Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan China Taipei, maupun dari kawasan Asia Tenggara seperti Thailand. Sarah dan Nathanael mencuri perhatian setelah keduanya berhasil memborong masing-masing 6 medali emas pada kejur Prof MPI DKI Jakarta 2025. Medali tersebut mereka dapatkan dari nomor triatle, biatle, dan laser run, individual dan mix. Pada kejurnas modern pentathlon bulan lalu, Sarah tidak tampil maksimal karena jadwalnya berbarengan dengan kejur Prof Renang Jakarta. Karena alasan tersebut, Sarah ketinggalan saat mengikuti renang pentathlon. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang mulai membina peserta MTQ Provinsi Banten 2026 dengan target juara umum dan mempertahankan loyalitas kafilah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dengan pengawasan ketat guna mencegah praktik kecurangan maupun titip-menitip siswa. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing atau WNA kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu pemerintah memilih memperkuat sistem dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Menkes Budi menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya, orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Menkes menyebut, pengalaman pandemi COVID-19 membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap. Menurutnya, kerja sama internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri lebih cepat. Dan satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya. Dan untuk informasi pendengar, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang ya pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Kota Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang ya, dan akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, bisa mencari masjid terdekat pendengar. Dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9.

Dan hingga tengah malam, hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, Menko PM Muhammad Iskandar mendukung Special Olympics Indonesia atau SOINA memperjuangkan atlet penyandang disabilitas intelektual Indonesia ikut berajang olahraga. Menko Muhaimin mengapresiasi atas dedikasi SOINA dalam mendampingi dan membina penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Kita balik informasi selanjutnya, pendengar. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang menyoroti 16 isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dalam pidatonya, Puan menjabarkan agenda legislasi DPR RI pada masa persidangan. DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang tingkat 1. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Menteri Perindustrian atau Menperin Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Agus mengatakan penguatan infrastruktur pengolahan air mendukung pengembangan kawasan industri. Menurutnya, kawasan industri berperan dalam mendukung investasi dan penyerapan tenaga kerja. Agus menyebut proyek tersebut mendukung pengembangan industri hijau. Pemerintah juga mencari model pengelolaan air yang efektif dan mudah diterapkan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Kiaoyin City Management dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Nota kesepahaman tersebut mencakup proyek percontohan teknologi pengolahan air baku dan air limbah terpadu. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan teknologi tersebut dan hingga tahun 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia. Total luas kawasan tersebut mencapai 98.291,68 hektar. Nilai realisasi investasi pada kawasan industri mencapai 6.744,58 triliun rupiah. Pertumbuhan kawasan industri turut meningkat kebutuhan sistem pengelolaan air dan limbah. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Angkatan Udara memperkuat kemampuan personelnya dalam menghadapi ancaman siber melalui pelatihan operasi informasi dan cyber warfare yang digelar di Jakarta Timur. Wakil Komandan Kodik Latau, Beni Arfan, mengatakan latihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika ancaman modern di ruang siber dan spektrum elektromagnetik. Adapun kegiatan bertajuk latihan operasi pernika informasi dan cyber warfare tersebut berlangsung di Gor Ganeka, Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AU. Latihan diikuti personel dari berbagai unsur diantaranya intelijen, siber, penerangan, komunikasi elektronik, hukum, psikologi, hingga pengolahan data. Menurut Beni, perkembangan teknologi dan pola ancaman global menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI AU. Karena itu, personel dinilai perlu memiliki kemampuan dalam mengantisipasi ancaman siber, serangan informasi, serta pengamanan data yang berkaitan dengan kepentingan negara. Ia menambahkan penguatan kemampuan personel juga didukung dengan pemanfaatan teknologi yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Latihan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan ketahanan TNI AU dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: melangkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Gak sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskan lah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
6: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten, dan masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan ya mimbar agama untuk Anda dari agama Protestan ya. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan seluruh pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, saya Santa Veronica ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan melalui siaran renungan kita hari ini. Kiranya waktu yang singkat ini menjadi berkat yang nyata bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Filipi 2 ayat 7 sampai ke 8 dan saya beri judul Turun Dulu Baru Naik. Kerendahan hati Kristus sebagai cerminan hidup kita. Saudara, pernahkah kita merasa sulit untuk mengalah, sulit untuk mengakui kesalahan, atau mungkin sulit untuk diam saja ketika kita sebenarnya yang paling benar? Kita hidup di zaman yang mengajarkan kita untuk selalu tampil, selalu menonjol, selalu membuktikan diri. Dunia berkata, jangan mau direndahkan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang dengan arah yang berlawanan. Filipi 2 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus punya segalanya dan ia melepaskannya. Hal yang paling penting kita mengerti tentang kerendahan hati Kristus

1, termasuk kaki Yudas yang beberapa jam lagi akan mengkhianatinya. Yesus tahu itu, tapi ia tetap berlutut. Lalu, bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita jujur. Di media sosial, kita pilih foto yang terbaik yang akan kita posting. Di kantor, kita ingin nama kita yang disebut saat ada keberhasilan. Di rumah, kita enggan mengalah karena kita merasa paling banyak berkorban. Tidak ada yang salah dengan ingin diakui. Itu manusiawi. Tetapi ketika keinginan itu menggeser kesediaan kita untuk melayani, disitulah kita perlu berhenti dan bertanya, apakah saya sedang menghidupi karakter Kristus atau karakter dunia? Saudara, ada sesuatu yang indah dalam kerendahan hati Kristus. Filipi 2 tidak berhenti di ayat 8 tentang penderitaan dan kematiannya. Bacalah ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Prinsip kerajaan Allah adalah kebalikan dari prinsip dunia. Dunia berkata, naik dulu baru dihormati. Allah berkata, rendahlah dahulu dan aku yang akan meninggikan. Matius 23 ayat 12 berkata dengan sangat jelas, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bukan hanya janji teologis, ini terbukti dalam keseharian. Pemimpin yang paling dihormati dan dikenang bukanlah yang paling keras berteriak tentang kehebatannya. Orang tua yang paling dirindukan anak-anaknya bukanlah yang paling banyak menuntut. Teman yang paling dicari bukanlah yang paling pandai bicara tentang dirinya sendiri, tetapi yang paling mau mendengar. Kerendahan hati menarik orang, bukan mengusir. Ada satu hal sederhana yang bisa kita coba hari ini. Temukan satu orang yang bisa kita layani, diam-diam, tanpa berharap ada yang tahu, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Mungkin pasangan kita, mungkin rekan kerja, mungkin justru orang

RRI Banten yang terkasih, kerendahan hati bukan berarti kita tidak berharga, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita harus selalu mengalah dari ketidakadilan. Kerendahan hati Kristus, berarti kita cukup aman dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak perlu selalu menang dalam setiap perdebatan. Kita tidak perlu selalu ada di garis depan. Kita bisa berlutut karena kita tahu siapa yang duduk di atas tahta. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, aku datang dengan jujur. Kerendahan hati itu sulit bagiku. Ada bagian dalam diriku yang selalu ingin dilihat, ingin diakui, ingin dimengerti. Tetapi hari ini aku diingatkan oleh teladan-Mu. Engkau yang adalah Tuhan atas segalanya memilih berlutut. Ajarlah aku untuk melakukan hal yang sama, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku kuat dalam-Mu. Biarlah hidupku mencerminkan kerendahan hati-Mu di rumah, di tempat kerja, dimanapun Engkau menempatkan aku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberi kekuatan baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, serta seluruh pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Saya, Santa Veronica.

saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan

Mendengar baru saja kita dengarkan dan simak bersama ya mimbar agama dari agama Protestan pendengar. Dan sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, selanjutnya di Banten Malam ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar. Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita tahu informasi pertama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menyalurkan miliaran porsi makanan. Ini kepada penerima manfaat sejak dijalankan pada Januari 2025. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mendorong penanganan tegas terhadap praktik perjoken dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Menurutnya langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Selamat kembali dari Rayan Pono. Ikhlas sudah menemani Anda di Banten malam ini. Senang sekali pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dimana tadi sudah ditemani oleh rekan saya Bram Adi ya pendengar ya, dari Banten sore gitu ya hingga Banten malam. Dan tentu saja pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih? Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Halo, pendengar. Aku jatuh cinta lagi ya. Sudah kami darakan di Banten malam ini. Dan kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar. Terkait dengan turnamen basket SMA siap panaskan perebutan tiket Asia Pasifik, di mana High School Basketball Championship kembali digelar, pendengar, untuk kategori putra dan putri tingkat SMA 2026, di mana turnamen tersebut akan memperebutkan tiket menuju kejuaraan bola basket Asia Pasifik di Singapura. Kejuaraan juga akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan, pendengar, pada 13 hingga 17 Mei 2026 dan diikuti 10 tim dari 8 sekolah nih ya, ternyata ya. Dan untuk berita selengkapnya, pendengar, Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id dengan judul Turnamen Basket SMA Siap Panaskan Perebutan Tiket Asia Pasifik.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pro 1 Banten, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Menko PM Muhaimin Iskandar mendukung Special Olympics Indonesia atau SOINA, di mana memperjuangkan atlet penyandang disabilitas intelektual Indonesia ikut berajang olahraga. Menko Muhaimin mengapresiasi atas dedikasi SOINA dalam mendampingi dan juga membina penyandang disabilitas intelektual di Indonesia, di mana ia menilai gerakan kesukarelawan dan pemberdayaan yang dilakukan SOINA merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan. Dan untuk itu pendengar, satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai...

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mewaspadai virus Hanta atau Hantavirus, di mana pertama Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan pendengar, Anda telah memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, di mana kami menunggu kehadiran Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam program Ruang Rindu di 08111450949. Anda dapat request-request lagu dangdut ya. Maksud kami request-request lagu mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an seperti itu ya pendengar ya. Ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam nih pendengar ya. Silakan pendengar, kami tunggu sekali lagi di 08111450949.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Masih di Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pendengar. Dan masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0811145049. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan Rumah Pangan B2SA Pasok Program MBG ya, di mana Rumah Pangan B2SA di Mempawah mulai memasok bahan pangan untuk program makan bergizi gratis, di mana ada kelompok TPPKK Desa Sejogi memproduksi nugget ikan nila.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional.

0: nasional dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu lagu pendengar dari Harvey Maliholo featuring Sheila Majid ya, sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan lagi-lagi pendengar hantavirus ini ya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin memastikan virus hantavirus yang ditemukan pada kasus di luar negeri berbeda dengan varian yang ada di Indonesia. Karena Kemenkes pun bergerak cepat, pendengar, melacak satu warga negara asing atau WNA kontak erat dengan yang sudah diketahui dan sudah berada di Indonesia ya. Menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan juga mempercepat penanganan bila ditemukan kasus ya, pendengar ya. Dan untuk terkait hal itu, pendengar, pemerintah telah membawa WNA yang mana tanggal 8 sudah diidentifikasi dan dibawa ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso ya untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh, di mana hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, namun tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit ya. Dan untuk hal tersebut juga, pendengar, Menkes menyebut pengalaman pandemi COVID-19 yang membuat kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular ini semakin siap, karena menurutnya kerjasama internasional kini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit menular dari luar negeri lebih cepat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan masih kami tunggu, pendengar, bagian yang bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, di 0811 450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Dan mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Sudah kami hadirkan pendengar ya, satu lagu dari Toto ya, I Will Remember, di mana kami sudah udarakan pendengar untuk menemani Anda di Banten malam ini tentunya ya. Dan kami masih menunggu bagi Anda yang request-request lagu mulai dari tahun 90-an gitu ya hingga 2000-an di 08111450949 nih pendengar ya di Ruang Rindu. Dan untuk pendengar kami akan hadirkan satu lagu dari The Moffats berjudul If Life Is So Short.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan. Kaum
4: ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Java Jive ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar, di mana kami masih menunggu ya kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Kementerian Ekraf dukung fotografer Indonesia mendunia, di mana Indonesia ternyata dinilai memiliki banyak talenta fotografi potensial, di mana pemerintah juga tengah fokus memperluas akses pasar fotografer hingga tingkat internasional, di mana fotografer juga didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga kecerdasan artifisial. Pemerintah pun juga optimis mendengar subsektor fotografi ini dapat menjadi unggulan ekonomi kreatif nasional, di mana Kementerian Ekraf atau Ekonomi Kreatif berkomitmen perkuat industri fotografi nasional. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Saat lagi pendengar kami akan udarakan satu lagu ya, dari Andy Riff dan juga Roy Bumerang, berjudul Kehidupan, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Vlog dari Atik. CB pendengar sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan sudah ada yang masuk pendengar request dari Kang Andi, katanya mau dengerin lagunya Mimpi Terindah Dong Teh, dan juga mau kirim salam buat fans dari Persatu Banten aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Andi. Kami akan udarakan saat lagi.

Masih di Persatu Banten, pendengar, masih bersama saya Tersi Sondang yang masih menemani Anda di Banten malam ini. Satu penyakit kami hadirkan untuk Anda terkait dengan penyakit autoimun ya, di mana ini semakin banyak terjadi dan penyebabnya ini ternyata ada banyak sekali ya pendengar, ada beragam gitu ya. Kalau penyakit autoimun tersendiri ya pendengar, ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh ini keliru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri, di mana kondisi ini memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan maupun juga sistem tubuh tertentu. Dan pengaruh terkait dengan autoimun ini ternyata banyak sekali ya pendengar ya, yang mana kombinasi faktor genetik serta lingkungan ini ada beberapa penyebab seperti itu ya. Itu dari gaya hidup misalnya, seperti gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, ini dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Lalu stres yang berkepanjangan, paparan polusi dan lingkungan, makanan, dan lagi-lagi pola konsumsinya ya pendengar ya, serta genetik ini bisa menjadi penyebabnya ya. Dan untuk hal itu pendengar, kita memang perlu menjaga pola hidup yang sehat ya, dan ini tujuannya untuk membantu menurunkan risiko munculnya penyakit autoimun. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Masih di Persatu Banten, peringkat satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan konsumsi gula berlebih tak baik untuk kesehatan karena berbagai banyak resiko ya pendengar ya. Yaitu yang pertama obesitas, lalu juga diabetes ya, penyakit jantung, lalu bisa menimbulkan masalah kulit yang contohnya seperti jerawat, memicu kanker, dan juga risiko terjadinya kerusakan gigi gitu ya. Dan berdasarkan anjuran Kemenkes RI, pendengar, untuk batas konsumsi gula yang disarankan yakni 50 gram atau 4 sendok makan gula, di mana jumlah ini mencakup total seluruh asupan manis dari makanan serta minuman yang dikonsumsi dalam sehari nih pendengar ternyata. Dan untuk berita selengkapnya Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id pendengar dengan judul konsumsi gula berlebih tak baik untuk kesehatan, ini risikonya. Dan tidak terasa ya pendengar ya, waktu telah menunjukkan pukul 23 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda ya pendengar ya. Dan selamat malam, sampai jumpa esok pagi.

Pada malam-malam tertentu dan sepi, aku merenungi cerita lama yang penuh derita. Rintihan dan air mata mengalir deras tanpa menyeka. Aku membiarkannya untuk merasa lega. Seluruh cerita yang terbangun bahagia runtuh seketika tanpa melihat siapa yang telah berusaha. Tragis, ternyata bahagia tidak kekal selamanya. Dari banyaknya luka, aku rela. Dan pada akhirnya, aku percaya bahwa cerita bahagia tidak akan selesai di sini saja. Besok atau lusa, jika waktunya tepat, aku, kamu, dan kita semua akan sampai pada tempat paling bahagia. Tunggu saja. Terkadang cara main Tuhan di luar dari rencana manusia.

0: Lemak Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Aku bersyukur penyiar milik Tasya sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 pagi lebih 3 menit. Dan lagu ini juga menjadi awal perjumpaan kita, kebersamaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga selalu bersyukur ya pendengar ya. Selamat pagi semuanya pendengar RRI Pro 1 Banten. Ilmu Afia siap temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti ya. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk Mutiara Pagi di hari ini juga kami sudah siapkan Rindu Syekh Ali Jaber untuk Anda. Ini dengan tema salat ya, nanti di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan karena memang sudah harus bersiap-siap di pagi hari yang masih sangat gelap. Tetap semangat ya pendengar ya. Mudah-mudahan cerah ya cuaca hari ini. Anda boleh juga nanti ya informasikan seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

pernah dengar tentang Gunung Honjek? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honjek bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honjek juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honjek masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honjek mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat, orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Tapi kok kalau sama-sama salat, kemudian sama-sama zikir, tapi kok bisa beda? Ada mukmin, ada munafik. Gimana kita bisa bedakan kalau mereka sama-sama salat dan sama-sama zikir? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

Surah An-Nisa ayat 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Kalau orang mukmin cinta salat, nikmati salat. Orang munafik salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ketika diajak salat malas. Kalau terpaksa melaksanakan salat, dia lakukan dan laksanakan salat dengan riya. Hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, atau bisa jadi sebab malu sama orang ketika dia tidak salat, disebut, "Kok kamu tidak salat sih?" Jadi perhati-hati dari sifat-sifat orang munafik. Jauh dari sifat malas. Ketika anda mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tinggalkan segala sesuatu. Kita semangat. Kita segera tunaikan salat. Itu menunjukkan kita benar-benar jauh dari sifat malas. Kemudian kita ingat selalu, saat melaksanakan salat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak punya keinginan apa-apa dipuji oleh orang. Biarpun dipuji, itu kan bukan permintaan kita, bukan keinginan kita. Biarpun apa kata manusia, baik maupun buruk, tidak usah diperdulikan. Dan kita ingat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Tapi kalau orang beriman, mereka membawa sifat istiqamah saat melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Bahkan mereka menikmati salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang membuat mereka beruntung dan bahagia adalah mereka membawa ketenangan dalam salatnya, yang menantarkan ketenangan ini menantarkan mereka kepada khusyuk, nikmatnya salat bagi mereka. Makanya walaupun sama dengan orang di sebelahnya, kanan maupun kiri, sama salatnya, rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan waktunya sama, kurang lebih 8-10 menit, tetapi perasaan jiwanya, perasaan hatinya berbeda. Oh subhanallah, fantas. Ketika kita melihat dua orang menghadap kiblat, dua orang salat di saf pertama, dua orang rukuk sama-sama, sujudnya sama-sama, bacaannya sama-sama, tapi kok satu diterima di sisi Allah, satu tidak diterima? Karena satu menghadapi Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Satu menghadap Allah hanya dengan fisik gerakannya. Makanya beda. Satu diterima, satu ditolak. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik ketika dia berzikir sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah An-Nisa yang kita sama-sama mendengarnya, surah An-Nisa ayat 142, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka menyebut nama Allah, iya, tapi sedikit. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan sifat mereka,

karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin menjadi orang mukmin dan terlepas dan selamat dari sifat-sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan nanti di hari kiamat di dalam api neraka di posisi yang paling bawah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka orang munafik ditempatkan di dalam api neraka di tempat yang paling bawah, di dasarnya api neraka. Dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Kalau Anda ingin selamat dari sifat ini, ingin selamat dari siksa neraka, ingin selamat dari tersentuh api neraka, dan ingin selamat dari segala sifat orang munafik, ingat dua hal. Laksanakan salat dengan sungguh-sungguh, semangat, dan rasa cinta. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena zikir itu adalah mesin cucinya kalbu, akan membersihkan kalbu. Ketika kita punya baju kotor ingin dibersihkan, kadang kita perlu kita sikat pakai tangan kita dengan gosok, dengan keras. Zikir itu adalah akan gosok hati kita, bersihkan, menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi bercahaya dan bersinar. Ini semua dengan kekuatan zikir. Salah satu menjadi amalan dan zikir indah. Rasulullah SAW bersabda, "Lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairul li mimma talat alayhi syams." Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak saat terbitnya matahari. Allahu Akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk amalan yang paling indah, paling ringan, paling mudah. Tidak perlu hadapi kiblat, tidak perlu dalam keadaan wudu, tidak perlu bagi wanita berjilbab untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, mau tidur di tempat tidurnya, di dalam keadaan kita berkendaraan, jalan kaki, kita sedang berolahraga, di manapun, dalam keadaan apapun, kita boleh berzikir. Bahkan ketika kita lagi tidak suci, wanita lagi tidak salat karena kena halangan, atau karena dia dalam keadaan haid, atau seorang lelaki dalam keadaan junub, masih diizinkan boleh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang terbaik dan paling ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat. Dicintai Allah, mudah dan ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi terus, ibu-ibu sedang memasak makanan, terus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini sedang masak, sibuk masak, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, merasain masakannya, terus lanjut masakannya, tapi terus lanjut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih kesusahannya, apa sih keberatannya kalau kita berzikir terus setiap waktu dan setiap saat, saat kita menjalani tugas kita, saat kita menulis, saat kita ketik di HP, menulis pesan kepada teman kita, terlalu kita terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita jalan kaki daripada kita

0: diam, membuang waktu sia-sia, ini semua menjadi bermanfaat, menjadi langkah-langkah baik, mengisi umur-umur kita yang banyak kita mempunyai luang waktu. Berapa minit, berapa jam, berapa hari terlewat belum terisi zikir kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menancam ketika ada satu kaum duduk di satu majlis, selama mereka duduk di satu majlis tidak ada satu kali menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah, seperti mereka mendapatkan sengsara sebab majlis tersebut menjadi hal-hal yang buruk bagi mereka, karena mereka duduk di satu majlis tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah amalan yang terbaik bagi kita hamba-hamba, apalagi yang masih punya kekurangan di hal-hal lain. Bahkan Allah sudah menggambarkan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Berarti orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, berarti dia lupa sama Allah, Allah pun akan lupa sama dia. Bagaimana arti Allah lupa sama kita? Allah tidak peduli dengan urusan kita. Dimanapun ditempatkan, Allah tidak peduli. Allah tidak mau kabulkan hajat kita. Allah tidak mau menerima permohonan kita. Allah tidak mau terima apa yang kita harapkan, karena kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang melupakan Allah, seakan nanti akan Allah juga pula melupakan kita, dan nanti kitalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahagia dengan salat, cintalah salat, semangat saat melaksanakan salat, nikmati salatnya, karena akan datang satu saat belum tentu bisa menikmatinya. Dan juga pula zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Di antaranya juga zikir-zikir istighfar, karena salah satu manfaat dari istighfar menjamin murah rizki, sembuh dari penyakit, dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya, didatangkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga. Bahkan dengan istighfar kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana yang kita bisa jalani dengan istighfar boleh? Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Mana yang kita bisa boleh? Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah saja boleh. Asal kita jangan lewat satu hari belum mengisi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam beristighfar 100 kali. Padahal Rasulullah SAW sudah manusia yang mulia yang dijamin surga dan ridha Allah, dan bahkan sudah dijamin diampuni segala dosanya, bersih dari dosa dan maksiat sallallahu alaihi wasallam. Padahal di atas itu semua Rasulullah SAW suka beristighfar. Makanya jemaah sekalian, jangan abaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir ini akan melemahkan kalbu kita dari sifat riya, dari sifat syirik, dari sifat kemunafikan, agar kita senantiasa menjadi orang dekat sama Allah. Semakin tinggi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin jauh daripada zikir, semakin Allah menjauh dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba ahlu zikri ahli zikir yang senantiasa cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di hari kiamat diposisikan di tempat yang tertinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Nokia. Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga membahas kesiapan lintas sektoral menghadapi arus mobilitas masyarakat selama cuti bersama Idul Adha. Pengamanan jalur lalu lintas menjadi perhatian utama, terutama di kawasan wisata yang diprediksi mengalami kepadatan kendaraan. Selain itu, pembahasan turut menyentuh program koperasi desa, merah putih, dan penguatan pelayanan masyarakat. Unsur Forkopimda juga memberikan berbagai masukan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Jadi isu strategis, terutama yang pertama adalah terkait dengan jelang Idul Adha 1447 Hijriah yang sebentar lagi atau beberapa hari lagi akan kita lakukan bersama di Idul Adha. Kemudian yang kedua tentang stabilitas harga pokok menjelang Idul Adha juga, dan kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Kemudian tadi juga kami membahas mengenai koperasi desa merah putih dan yang lainnya.
0: Ia menyebut secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Serang masih aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga telah menerima berbagai masukan dari unsur Forkopimda terkait pengamanan selama libur Idul Adha. Koordinasi lintas sektor disebut terus diperkuat untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal. Bupati Serang juga meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas selama masa cuti bersama. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah titik wisata di Kabupaten Serang. Cuti bersama Idul Adha diperkirakan berlangsung mulai 14 hingga 17 Mei 2026. Pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama periode libur panjang tersebut. Dari sektor pangan, sebagian besar harga kebutuhan pokok di Kabupaten Serang dinilai masih stabil. Harga beras dan daging disebut belum mengalami lonjakan signifikan menjelang Idul Adha. Namun terdapat beberapa komoditas yang masih berada di harga tinggi, seperti cabai keriting merah dan cabai rawit hijau yang mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam dilaporkan mulai mengalami penurunan. Selain membahas pangan dan keamanan, rapat Forkopimda juga menyoroti pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemerintah daerah memastikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait. Diperkirakan sekitar 1.000 ekor hewan kurban akan disalurkan di wilayah Kabupaten Serang dan seluruhnya dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara komprehensif. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Ribuan pencari kerja memadati Disnaker Trans Kota Serang untuk melamar kerja pabrik garmen baru di kawasan Sawah Luhur. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Ribuan pencari kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada hari terakhir penerimaan berkas lowongan kerja PT Winda Industrial di kawasan industri Sawah Luhur pada Selasa siang. Hingga penutupan pendaftaran pukul 12 siang, jumlah pelamar tercatat mencapai lebih dari 4.000 orang. Posisi operator pria menjadi formasi paling diminati dalam rekrutmen tersebut. Lowongan kerja yang dibuka meliputi operator pria dan wanita, admin gudang, staf data gudang, penerjemah Mandarin, petugas keamanan hingga cleaning service.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, M. Popino Priadi, mengatakan
3: seluruh berkas lamaran nantinya akan diserahkan langsung kepada pihak perusahaan karena perusahaan masih dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kantor operasional di Kota Serang.
5: Investasi di Kota Serang saat ini dikemas di kawasan Sawah Luhur melalui PT GDI, Jaya Dinasti Indonesia. Itu kemarin meluncurkan kegiatan rekrutan yang bagi gawai, dan ini merupakan rekrutan awal 48 orang, 48 formasi. Itu pun terdiri dari macam-macam.
3: Di lokasi penerimaan berkas, antrian pelamar terlihat sejak pagi hari. Salah seorang pelamar asal Kasemen, Faijat, mengaku datang sejak pukul 7 pagi untuk melamar posisi operator produksi dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
6: Lamar bagian apa, Mbak?
7: Operator produksi.
6: Sebelumnya tahu informasi ini dari mana sih?
7: Dari sosmed.
6: Jam 7 pagi sampai sekarang? Yeah. Berarti baru selesai di jam 10 kurang ya?
7: 10 kurang. Semoga
3: sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri sawah

0: sawah luhur diperkirakan terus bertambah seiring masuknya tenan baru di bawah kawasan PT Jaya Dinasti Indonesia atau JDI. Dalam waktu dekat, tenan baru disebut akan membuka sekitar 500 lowongan kerja tambahan di bidang garmen. Selain kawasan sawah luhur, investasi industri di wilayah Walantaka juga diproyeksikan membuka hampir 3.000 lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Kota Serang menargetkan peluang kerja tersebut dapat diprioritaskan bagi warga Kota Serang, khususnya lulusan sekolah dan masyarakat yang belum bekerja.
1: Itu nanti dia menjadi tenan di PT JDI, cuman karena dia kebutuhannya segera mungkin, dia sewa gudang dulu di perancangan kalau nggak salah ya. Nah, itu akan membuka 500 karyawan untuk garmen. Nah, itu juga nanti jadi rebutan juga tuh, lagi persiapan sekarang dengan distaker. Nah, kenapa saya selalu bilang bahwa investasi ini penting untuk anak kita? Kayak kumbu buka aja, kayak gimana ngantrinya? Kebayang kalau yang ini 500, belum nanti Walantaka tuh hampir 3.000. Kita melakukan yang mau juga pemkot juga. Nah, ini perlu dukungan dari seluruh masyarakat. Karena masyarakat ini butuh lapangan pekerjaan ya.
0: Untuk mengantisipasi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen, Pemerintah Kota Serang menyiapkan hotline pengaduan yang akan diawasi langsung pemerintah daerah. Selain pengawasan, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga disiapkan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP, terutama bagi warga putus sekolah dan pencari kerja yang membutuhkan pelatihan keterampilan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh langkah pemerintah Provinsi Banten yang sedang menormalisasi situ Bulakan di Kecamatan Periuk. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang Taufik Sazaini menuturkan, pemerintah telah menerjunkan alat berat untuk melakukan pengerukan lumpur dalam rangka mengantisipasi sedimentasi alami dan meningkatkan daya tampung dari situ Bulakan. Ia melanjutkan, normalisasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berkontribusi besar memperkuat infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Periuk dan sekitarnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengantisipasi berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026, terutama terkait dengan kesiapan jaringan internet dan tingginya jumlah pendaftar pada sistem online. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengantisipasi berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026, terutama terkait kesiapan jaringan internet dan tingginya jumlah pendaftar pada sistem online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini sepenuhnya menggunakan sistem digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Dan Ahmad juga mengakui potensi kendala tetap dapat terjadi karena tingginya akses masyarakat secara bersamaan.
4: Kita sudah siapkan, ada panel internetnya kita siapkan agar tidak nge-gym, agar tidak ngedown, misalkan tidak lambat dalam konteks penerimanya, kita persiapkan sistem internet dan digitalisasi dengan perangkatnya, kita sudah siapkan. Alhamdulillah mudah-mudahan rapi dan tidak ada kesulitan publik untuk bisa mengakses atau mendownload atau daftar lewat online itu.
3: Menurut Ahmad, jumlah lulusan sekolah dasar di Kota Serang diperkirakan mencapai lebih dari 13.000 siswa, sementara daya tampung sekolah menengah pertama negeri hanya sekitar 8.559 siswa. Kondisi tersebut diprediksi menyebabkan tingginya aktivitas akses pada portal pendaftaran saat tahap seleksi dimulai. Untuk mengantisipasi gangguan sistem, Dinas Pendidikan telah menyiapkan perangkat internet dan penguatan sistem digitalisasi agar proses pendaftaran tetap berjalan lancar. Pemerintah juga melakukan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya untuk memperbaiki kualitas layanan. Selain tantangan teknis, Dinas Pendidikan juga menyoroti persoalan mentalitas dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Ahmad menegaskan pihaknya terus mengingatkan seluruh panitia dan satuan pendidikan agar tidak melakukan praktik transaksional maupun menerima titipan calon siswa.
4: Kita dalam SPMB tahun ini memiliki tagline, melayani dengan hati tanpa gratifikasi. Melayani dengan hati, artinya setulus hati mengikuti proses mekanisme SPMB sebagaimana juknis yang telah diterangkan oleh Pak Wali Kota, dan kita mensosialisasikan bahwa SPMB ini adalah berlaku untuk publik sebagai bentuk layanan pendidikan yang berkeadilan transparan. Kita tanpa ada transaksional apapun. Jika di satuan pendidikan ada yang coba-coba melakukan tindakan itu, maka kita akan berikan sanksi.
3: Selain itu, Ahmad menilai perubahan sistem menuju digital membutuhkan adaptasi dari seluruh pihak, termasuk sekolah dan masyarakat. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan melalui media sosial, portal resmi, hingga media massa agar masyarakat memahami tahapan dan mekanisme SPMB secara utuh. Ahmad berharap dukungan masyarakat dapat membantu mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan objektif, terbuka, dan bersih. Ahmad juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan maupun manipulasi data selama proses penerimaan berlangsung. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
2: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo terima siswa-siswi outing class Andai Aku Jadi Wali Kota dari SD PLTU Suralaya Wukir Retawu. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
5: Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menemui rombongan siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Retawu yang tengah melakukan outing kelas Andai Aku Jadi Wali Kota Cilegon ke kantor pemerintah Kota Cilegon. Fajar mengaku senang kedatangan siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Retawu tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Cilegon. Meski demikian, lanjut Fajar, dirinya sebagai Wakil Wali Kota Cilegon harus bisa melayani masyarakat dari unsur manapun yang datang ke kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dikatakan Fajar, dalam kesempatan itu, dirinya menerima berbagai masukan dari anak-anak SD tersebut. Salah satunya, kata Fajar, menerima masukan mengenai masih banyaknya jalan yang bolong atau jalan rusak. Menerima masukan itu, Fajar mengaku langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Cilegon, Dendi Rudiatna, dan disambut baik akan segera diperbaiki sejumlah titik jalan yang masih bolong-bolong atau rusak tersebut.
6: Banyak, tadi ada satu front, itu ada masukan yang hebat, sampai anak kecil umur kelas 5 SD bayangin apa yang kurang, jalanan banyak yang bolong. Oh, ini kita juga pengen terbuka, apa yang kita upayakan hari ini, itu buat masa depan mereka.
5: Sementara, salah seorang guru pendamping siswa-siswi SD PLTU Suralaya Wukir Retawu, Lia Gatra Hanafiani, menyampaikan kegiatan outing class Andai Aku Jadi Wali Kota ke kantor pemerintah Kota Cilegon ini merupakan kedua kalinya dilakukan. Kali ini, kata Lia, kegiatan outing class merupakan untuk memenuhi materi pendidikan Pancasila. Adapun siswa yang mengikuti
7: kegiatan hari ini berjudul outing class Andai Aku Jadi Wali Kota dan kunjungan ke Pemkot Cilegon dalam rangka memenuhi materi di pendidikan Pancasila.
6: Berapa siswa yang terlibat?
7: Siswa yang mengikuti hari ini sebanyak kurang lebih 72 siswa dan juga 6 guru beserta 3 orang dari perwakilan wali murid.
5: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Ketua Umum NPC Indonesia, Sandy Marbun, menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan tersebut. Ia menilai langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Sekian warta berita saat ini. Rapat Forkopimda Kabupaten Serang membahas kesiapan Idul Adha, stabilitas harga pangan hingga pengawasan hewan kurban di Kabupaten Serang. Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo terima siswa-siswi outing class Andai Aku Jadi Wali Kota dari SD PLTU Suralaya Wukir Retawu. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Chills, pendengar dengan aduh ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 pagi lebih 28 menit. Pendengar, aduh, ada yang belum sarapan mungkin ya. Tapi sudah harus melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun rutinitasnya. Selamat pagi ya, mudah-mudahan tetap semangat untuk pagi hari ini. Cuacanya dari kantor RRI Banten juga terpantau cerah, pendengar. Bahkan sudah masuk juga nih untuk cahaya-cahaya ilahi ke dalam studio RRI Pro 1 Banten ya. Dan untuk Anda semuanya, pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mungkin sudah melakukan rutinitas juga, selamat bekerja. Atau yang saat ini juga mungkin ada yang sedang mempersiapkan sarapannya gitu ya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya gitu ya. Tetap semangat menjalani hari Rabu 13 Mei 2026. Cuaca cukup cerah dari kantor RRI, tapi mungkin di tempat Anda berada juga berbeda, tapi mudah-mudahan tetap cerah juga gitu ya. Secerah suasana hati kita mungkin ya di pagi hari ini, pendengar. Yang sedang dalam perjalanan boleh info juga ya terkait dengan kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa ya. Boleh share informasinya karena pasti sangat berguna untuk pendengar lainnya begitu ya, pendengar ya. Dari kantor RRI Banten, untuk kondisi arus lalu lintas sendiri memang cukup ramai lancar begitu ya, tapi tidak ada traffic ataupun kepadatan begitu. Dan ini mungkin yang ada di daerah-daerah PCI mungkin ya, ini boleh share juga saat ini di pagi hari ini apakah macet gitu ya, karena memang ada kontraflow begitu. Dan ini mungkin boleh sharing informasinya dimanapun di wilayah Banten begitu ya, boleh sharing informasinya. Ditunggu di nomor WhatsApp kami ya, pendengar ya, di 0811 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: But you're just a boy.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari Rabu ya 13 Mei 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Regina di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Regina.
2: Selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Regina hari ini Mbak?
2: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga baik. Karena dari kantor RRI Banten, Mbak, hari ini cuacanya cukup cerah. Bahkan cahaya ilahi juga sudah mulai masuk. Ini mungkin bisa disampaikan juga kalau untuk wilayah Provinsi Banten secara umum ini seperti apa. Silakan Mbak Regina.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya di tanggal 13 Mei 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang menuju sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, dengan potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan dan timur. Sedangkan untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah, timur, dan juga di wilayah selatan, kemudian di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga utara, kemudian di Kabupaten Serang bagian timur dan selatan, Kota Serang, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya 60 hingga 95%. Arah angin cukup variabel, bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 35 km per jam. Juga perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang, ketinggian sedang atau 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Regina sudah bergabung Mbak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Regina.
2: Iya, terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali Mbak.
0: Perkiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Kami ingatkan kembali ini ada potensi hujan sedang hingga lebat ya pendengar ya, yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah dan timur, kemudian juga Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan ya. Jadi harus lebih waspada pendengar. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga Warta Berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini akan disampaikan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten Pagi ini.

0: Hati Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan, penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret.